0: Lang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
3: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
4: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
4: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
5: Susah. Ya.
4: Susah.
5: Jadi malah konsumen pada lari ya.
4: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
5: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
4: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
5: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Brinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan biasanya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu biasanya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
5: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Brinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
7: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
9: ya, retail
7: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
8: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
10: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan dan

0: freelance juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
1: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
4: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
3: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
5: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
4: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
7: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026.
8: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerawang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
9: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
8: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
9: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
8: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
10: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
11: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
10: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
11: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
12: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, pelayanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
11: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
15: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
14: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
15: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
16: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
17: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
16: 我同特朗普总统
15: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
13: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
15: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Gaji pikir-pikir, akeh-akeh wong saiki gampang kepelot marang samu barang kang katon elok, katon gemebyar, katon wah. Sanajan sedatine ora padha marang apa sakbenere, sing akhire ndadekno getun, ndadekno kriya. Mula aja milih barang kang melok.
1: Pitutur Mbah Slamet. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
2: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
2: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
1: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
2: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
1: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
2: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
1: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811 2955 133
2: atau bisa melalui telepon di 02 0293-3636-16 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
1: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
2: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
1: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
2: Stop bullying mulai dari kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

masih bersama dengan Sal saya tentunya di pagi hari ini. Baik, Sobat Ninger, di hari besok, hari Minggu ya, ada satu informasi. Ini Minggu 17 Mei 2026 akan dilakukan jemput bola pelayanan yang diadakan oleh Disdukcapil Kota Magelang ya. Ini Anda bisa memanfaatkan layanan ini. Pelayanan cepat, tepat, mudah dan gratis ya. Ada layanan IKD untuk aktivasi IKD. Kemudian juga ada konsultasi adminduk ya. Bertempat di lapangan Candi Nambangan, Kelurahan Rejo Winangun Utara. Hari besok Minggu 17 Mei 2026 dimulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Barat ya. Dan layanan ini gratis. Monggo silakan untuk sahabat dengar, teman-teman masyarakat Kota Magelang untuk merapat ya, yang belum mengaktifkan IKD dan juga ingin berkonsultasi berkaitan dengan administrasi kependudukan untuk merapat di lapangan Candi Nambangan, Kelurahan Rejo Winangun Utara. Baik, sahabat pendengar, masih terus menemani tentunya hingga nanti tuntas di jam 10 pagi. Untuk sahabat pendengar semua yang masih pengen bergabung, masih ingin request, boleh banget di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya tentunya. Baik, ada lagunya Tulus dengan Sepatu menemani kita dulu di menit ke-43 lepas dari jam 7 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, pernahkah Anda mendengar kata pasukan PETA atau pembela tanah air yang dibentuk pada zaman pendudukan tentara Jepang? Nah, tepat hari ini, tanggal 16 Mei 1945, 6 dari 78 orang perwira PETA divonis hukuman mati di Ancol, Jakarta. Sodanco Muradi adalah salah satu dari keenam terpidana hukuman mati tersebut. 6 terpidana yang lain dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai tingkat kesalahan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, pada tanggal 14 Februari di tahun 1945, terjadi sebuah pemberontakan melawan penjajahan Jepang yang dikenal dengan pemberontakan PETA. Pemberontakan ini dilakukan oleh Batalion PETA Jawa Timur di Blitar. PETA sendiri adalah organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah militer pendudukan Jepang di Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober 1943. Kala itu Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai antisipasi jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Belanda. Tentara-tentara PETA mendapatkan pelatihan militer dari tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Pemberontakan PETA Blitar dipimpin oleh Sodanco Muradi dan Sodanco Supriyadi. Akhirnya, tanggal 14 Februari 1945, dipilih untuk melakukan pemberontakan. Insan edukasi, pemberontakan PETA sesungguhnya merupakan akumulasi kekecewaan terhadap Jepang. Mereka sering menjumpai tindak sewenang-wenang tentara Jepang kepada pribumi, sementara dalam latihan ketentaraan, Jepang selain keras, juga melakukan diskriminasi pada penduduk pribumi. Namun ternyata, Kempetai atau polisi rahasia Jepang telah mencium rencana aksi Supriyadi dan kawan-kawannya tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 hari, tentara Jepang berhasil melumpuhkan pasukan yang baru mengenyam pendidikan militer itu. Dalam penangkapan tersebut, sebanyak 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Sodanco Muradi. Hanya sosok Sodanco Supriyadi saja yang hilang secara misterius pasca peristiwa tersebut. Hingga kini, misteri hilangnya Sodanco Supriyadi masih menjadi teka-teki, meski sosok Supriyadi telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
3: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
4: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kembali lagi bersama di Semangat Pagi ya. Selamat dengar satu informasi. Kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Dan banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele karena penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan. Hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus ini berasal dari kelompok Orthoantavirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, infeksi ini dapat mempengaruhi sistem pernapasan maupun fungsi ginjal penderita. Kementerian Kesehatan juga mencatatkan temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia. Kasus ini antara lain ditemukan di Jawa Barat, lalu di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan Juni 2025, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, tapi temuan ini menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Gejala yang dialami pasien juga cukup beragam, mulai dari demam tinggi, lalu nyeri badan, hingga perubahan kondisi fisik tubuh yang menguning, sahabat pendengar. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan hantavirus memiliki 2 bentuk utama gejala klinis. Kedua jenis tersebut adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS dan hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah juga mulai mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan penguatan pengawasan penyakit menular tersebut. Dan sahabat pendengar, ini menjadi sebuah pengingat ya untuk kita agar tetap berhati-hati dan juga tetap waspada akan adanya penyakit zoonosis atau penyakit hantavirus ini. Baik, masih menemani salam pendengar semua, ada Pak Hendro yang sudah bergabung. Sama-sama mau bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning. Good morning juga ya Pak Hendro ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan ikut nimbrung gabung Semangat Pagi ya. Salamnya aja buat keluarga besar grup Merak Ati, terus juga buat semua penyiarnya. Lagunya ini masih lagu-lagu Semangat Pagi ya Pak Hendro, lagu-lagu pop Indo dan juga pop mancanegara terbaru. Boleh diganti kalau lagunya itu punyanya lagu tahun 90-an ya. Baik, menemani kita dulu sahabat pendengar tentunya. Masih di Semangat Pagi hingga nanti Salsa akan menemani. Ada Fabio bersama dengan Semi Simorangkir dengan Bisakah, menemani kita di menit ke-17 lepas dari jam 8 pagi. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sitaedo Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Laksita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, kembali lagi ya di Semangat Pagi bersama dengan Salsa. Salsa masih menemani sampai nanti jam 10. Perkiraan cuaca untuk Jawa Tengah hari ini 16 Mei 2026, cuaca ekstrim yakni hujan lebat disertai angin kencang dan juga sambaran petir berpotensi di 19 daerah di Jawa Tengah. Dan cuaca di Jawa Tengah pada umumnya di pagi hari berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam akan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, berpeluang mengguyur di sejumlah kawasan dengan waktu yang bervariasi, yaitu di beberapa 19 daerah di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian tengah, Solo Raya, dan sebagian Pantura. Sahabat dengar, daerah-daerah di Jawa Tengah yang berpotensi cuaca ekstrim disampaikan yaitu seperti Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, lalu Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Ungaran, Temanggung, Selawi, Magelang, Salatiga, Majenang, dan juga Ambarawa. Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah cenderung berpeluang diguyur hujan ringan hingga sedang. Dan sahabat dengar, cuaca tersebut bisa menjadi satu informasi ya untuk panduan serta pedoman sahabat dengar dalam beraktivitas, utamanya ketika beraktivitas di luar ruangan. Anda juga bisa selalu update informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca tentunya melalui kanal resmi dari BMKG di bmkg.go.id atau juga bisa melalui kanal-kanal sosial media dari BMKG. Baik, menemani kita dulu ya Imagine Dragons dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja.
3: Wallahi wabarakatuh.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah.

0: Ikan yang murah, mudah, dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
0: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Alibaba,
7: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
8: Hai, aku Prilly.
9: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
10: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bank Data.
11: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
10: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
11: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
10: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
11: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
10: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
6: Alibaba,
7: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
4: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
6: Alibaba.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama dengan Salsa di Semangat Pagi. Hari ini ya hari Sabtu 16 Mei 2026. Tentunya satu hari itu pasti tidak hanya mengungkapkan sesuatu ya, karena setiap harinya itu pasti ada sesuatu yang spesial. Nah, sahabat pendengar, Mei ini merupakan bulan yang krusial ya bagi anak-anak sekolah, karena jadi waktu belajar efektif terakhir sebelum menghadapi masa sumatif akhir semester ya. Namun kita tahu bahwa bulan Mei ini juga banyak sekali tanggal merah dan juga banyak liburnya ya, sahabat pendengar. Dan di hari ini 16 Mei 2026 tentunya ada hari yang spesial ya, diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light. Selain itu tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Hidup Bersama Dalam Damai. Nah, kayaknya juga ini damai banget ya, karena banyak sekali long weekend-nya. Jadi mungkin Mei ini tepat banget karena banyak yang hidup damai karena adanya long weekend. Oke, selamat dengar. Salsa masih terus menemani ya sampai nanti di jam 10 pagi. Dan apapun aktivitas Anda, tentunya harus tetap bahagia ya. Apalagi ini tinggal besok menikmati liburan, dan semoga long weekend ini bisa cukup untuk recharge energi kita untuk menghadapi kembali hari yang produktif ya, hari Senin. Dan mungkin akan ada banyak sekali tugas-tugas ataupun deadline dan aktivitas lainnya yang perlu diselesaikan begitu. Dan semoga semuanya sesuai dengan harapan ya, selamat mendengar. Baik, Shilong Seven dengan Seberapa Pantas menemani kita.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani. Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat.
2: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk selamat mendengar semua. Dan nanti di jam 10 pagi akan ada rekan Mita yang menemani selamat mendengar semua dalam program Barat Koldan. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Red Garden. Red Garden. .5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, hai, selamat pagi jelang siang sahabat pendengar. Senang banget deh rasanya bisa kembali jumpai Anda di spesial hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Masih di long weekend ya. Oke, selamat menikmati liburan panjang bersama orang-orang tercinta dan terkasih. Saya Mita kembali hadir di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang ya. Silakan untuk sahabat pendengar yang ingin menikmati lagu-lagu Barat Oldies langsung aja bisa menyatu di 0882-1035-1035 untuk WhatsApp-nya. Sementara untuk line telepon di 0293-366-899. Acara kemana nih weekend? Oke, yang lagi dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan ya, pastinya ya, amin. Selamat sampai di tujuan. Baik, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id.

id. Baiklah, kita akan ke lagu yang dipopulerkan oleh R. Kelly. Lagunya adalah I Believe I Can Fly. Ya, lagu ini menceritakan tentang keyakinan diri, harapan, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Lagu ini juga bermakna mendalam loh ya, tentang mengatasi keraguan diri, kemudian menemukan kekuatan batin setelah masa sulit, dan juga percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika memiliki keyakinan penuh. Oke, semangat selalu siang ini ya. Ini dia untuk Anda.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan edukasi. Sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami, akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah, kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

Gordon. Bad Gordon. Sesuatu banget ya kalau di saat kita libur gitu ya, kita bisa memberikan sesuatu untuk orang tercinta. Mungkin salah satu dengan masakan spesial gitu yang baru nemu di IG atau barangkali di YouTube gitu ya. Dan kita juga punya waktu lebih luang untuk membuat ya masakan tersebut ya. Oke. Semoga ini juga menjadi kebahagiaan tersendiri di hati Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi tentu saja ya, keluarga Anda. Jadi oke, happy selalu dan saya Mita masih terus temani di Barat Golden sampai jam 1 nanti. Silakan yang pengen gabung lewat telepon juga bisa di 366-899 ya. Pak Tarbono, selamat siang, apa kabarnya yang ada di Jumbleng Muntilan, semoga sehat. Pak Nano, Pak Budi di Gunung Pring, apa kabar juga? Terima kasih selalu untuk kebersamaannya. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Bu Riono juga selamat siang, terima kasih Barat Golden. Mau lagu To Love Somebody? Siap. Lagi apa nih Bun? Di rumah aja atau barangkali kemana dimana? Oh ini di rumah ya, soalnya udah atensi nih. Oke, ditunggu salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Priyanto, juga untuk Pak Tarmono, Pak Rimbang, Eyang Dipoyono, Bu Nani, Bu Sadowo, juga buat Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Bu Tuti Haryanti, dan semuanya. Untuk Mita sehat selalu, semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya Bunda ya. Terima kasih. Oh ya, untuk Mbak Murni, Mbak Susi, dan Mbak Erna juga deh, salam sehat semuanya. Amin. Langsung nih dibales sama Mbak Murni ya. Oh ya Bunda lagi di rumah sayang, nungguin Nak Mita. Aduh terima kasih, ditungguin selalu. Oke lagunya ditunggu ya. Mbak Murni di Surabaya juga terima kasih, selamat berlibur nih. Request lagunya apa ini? Bryan Adams yang apa? Heaven atau yang apa? Oke. Pokoknya Bryan Adams gitu ya. Waalaikumsalam deh Mbak Murni, sehat selalu. Gimana? Masih pusing? Hubungi Mita kalau pusing. Iya deh. Terima kasih kebersamaannya. Semoga udah sehatan ya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Indang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, Pak Pri, juga buat Bu Eti serta semua pendengar Radio Magelang FM ya. Terima kasih udah dibacain buat Mita. Aduh maaf lupa nulisnya Barat Galjen. Oh gak apa-apa, manusiawi lupa ya. Oke buat Bunda Riono, Michael Bolton, To Love Somebody, Barat Golden Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas. Pasalnya, akses kesehatan yang setara bagi perempuan sangat penting demi menciptakan keluarga sehat dan generasi berkualitas. Dikutip dari laman RRI hari ini, Arifah Fauzi mengatakan kalau perempuan Indonesia sehat, maka bangsa akan kuat karena perempuan menjadi pilar utama kesehatan keluarga. Perempuan melahirkan, menjaga, dan membesarkan generasi masa depan hingga akses kesehatan setara wajib dipenuhi. Namun demikian, Arifah mengakui angka kematian ibu dan kasus kanker serviks masih menjadi tantangan serius kesehatan perempuan Indonesia. Menurutnya, penanganan persoalan kesehatan perempuan membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Davy John Scott, seorang pakar pengembangan pribadi dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, kesulitan adalah bagaikan batu asahan di dalam kehidupan, dan setiap puncak karir akan dicapai dengan jalan mengatasi kesulitan-kesulitan.
1: Insan Edukasi. Apa yang sesungguhnya membedakan seorang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa saja? Bukan karena kepandaian, kekuatan, ataupun kekayaan yang dimilikinya. Tetapi yang membuat seseorang sungguh-sungguh hebat adalah karena mereka mengetahui bagaimana caranya mengatasi kesulitan. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Karena sesungguhnya Tuhan menganugerahkan kepada kita semua kemampuan dan kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan sampai pada batas daya tahan kita sebagai manusia. Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang bisa bertahan di dalam menghadapi

0: persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

siang yang baru aja gabung bersama Mita di Barat Golden. Lagu-lagu Barat Oldies akan terus menemani sampai nanti jam 1 siang ya. Jadi silahkan deh, buat yang pengen request langsung aja tulis lewat WhatsApp radio juga bisa ya di 0882 135 135. Yang pengen lewat telepon juga boleh. Halo Kak Arya, apa kabarnya? Kak Arya Dani, ada Bang Bang, ada Aceng, selamat siang juga Kak Restu Ayu, thank you buat like-nya. Sehat ya dari Jakarta. Halo juga Kak Oki Sodikin 122, selamat siang juga untuk Kak Tarom, lagunya dari Scorpions, boleh deh, Still Loving You. Aduh, kesleo ini ngomongnya, Still Loving You, oke, ditunggu ya. Kak Rafasya, terima kasih yang ada di Ngabla, hadir. Ada Kak Eka Rian, Kak Eka Trian ya. Selamat siang, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Kak Oki Sodikin. Yo, goodbye. Oke, boleh. Boleh kena. Iya, Oksi Sodikin, bukan Oksigen ya. Tapi ya, oke, terima kasih banget kebersamaannya. 122 mau request lagu apa? Monggo ya, Kak Delpiro. Hai. Selamat siang, terima kasih kebersamaannya. Kak Muhammad, halo juga. Dari Sumedang, Jawa Barat. Oke, kumaha. Kakak, sehat ya. Aduh, terima kasih. Ini kopi atau teh isinya? Kayaknya kalau cangkir kayak gini, ini kopi ya. Kak Gelepung. Kak Gelepung, Gelepung 36, terima kasih. Ditunggu lagunya semuanya yang udah atensi di sini ya. Yang pengen bagi live ke teman-teman juga boleh ya. Scorpions dengan Still Loving You akan segera Mita hadirkan. Tapi sebelumnya nih sahabat pendengar, setiap orang tuh biasanya ya, biasanya itu memiliki aroma parfum secara khusus gitu ya. Iya kan? Atau parfum favorit. Nah, ngomong-ngomong gimana nih favorit parfum Anda? Kadang-kadang kalau ini nih bagi saya tuh nyegrak banget gitu ya, bikin pusing. Tapi bagi someone, enggak, ini bikin aku pede gitu ya. Oke deh, apapun parfum yang Anda pakai, semoga terus bisa menjadi semangat dan percaya diri Anda ya. Tapi ini ngomong-ngomong masalah aroma parfum nih, salah satu aroma yang banyak banget disukai adalah bau citrus gitu ya, citrus musk. Ini perpaduan antara kesegaran citrus seperti lemon, kemudian bergamot atau grapefruit ya, grapefruit dengan aroma

0: emas yang lembut dan juga hangat. Nah, kombinasi ini menghadirkan karakter parfum yang terasa bersih, kemudian ringan dan juga elegan. Setuju gak nih? Kalau parfum Anda apa nih sahabat? Ada yang seneng berbau bunga, buah dan lain sebagainya? Kayu-kayuan barangkali? Oke, silahkan bisa ikutan komen di sini ya, bersama Mita di Barat Golden 103,5 Magelang FM. Kali ya pagi, jelang siang. Udah siang ini Mit?
1: Iya siang.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
3: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Dikutip dari laman RRI hari ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur, maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok Orthoantivirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat mempengaruhi sistem pernafasan maupun fungsi ginjal penderita. Kementerian Kesehatan mencatat temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia dan kasus tersebut antara lain ditemukan di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Barrett Garden. Barrett Garden. Sesuatu banget kalau kita bisa bikin bahagia orang ya. Salah satunya dengan mendengar. Iya, menjadi pendengar yang baik gitu ya. Oke, ini juga sesuatu banget bisa membuat hati orang tuh rasanya tuh lega gitu ya. Karena bisa meluapkan ya. Kita bisa meluapkan rasa dengan nyaman gitu ya. Ya. Oke deh, hal-hal kecil ini selalu bisa kita syukuri ya. Karena hal kecil ini juga bisa membuat kita bahagia. Karena kita membuat orang lain bahagia, berarti kita juga mendapatkan bahagia juga dong. Oke. Yuk, terima kasih kembali deh yang udah nyatu di Barat Golden 103,5 Magelang FM, yang udah WhatsApp di 0882 135 135. Halo, apa kabarnya Kak Heri? Yeay, yang baru aja gabung, yang ada di Sonono. Iya, terima kasih Kak Heri 1981 Barat Golden Jakarta hujan tempatku. Oke, Kak Sulimah, terima kasih juga Kak Ewi. Selamat siang. Mau lagu apa? Lagu Barat Oldies ya. Kak Tama, terima kasih Om Nano juga yuk. Terima kasih lagunya boleh banget. Silakan buat yang pengen request di sini ya, di Barat Golden Radio Magelang FM. Bu Tuti Haryanti, halo, terima kasih kebersamaannya. Oh, kenapa ini dihapus? Gak jadi? Oke deh. Ibu Sumarni juga terima kasih banget, semoga selalu sehat ya. Terima kasih juga Pak Rohyanto yang ada di Demak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Pak Rohyanto, lama tidak bersua sepertinya. Saya yang kebetulan kali ya. Oke, terima kasih banget. Waalaikumsalam. Kirim-kirim salamnya buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, juga buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang, Mama Olga, dan semua pendengar Barat Golden. Requestnya Don't Forget to Remember Me. Bijis ya. Oke. Buat Mita sama tugas. Sama-sama. Terima kasih. Yang pengin gabung lewat telepon juga boleh ya di 366899. Pak Herman juga yang ada di Tidar Utara. Tom Jones. Oke. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Tarmono di Muntilan, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, juga untuk Mbak Murni dan semua pendengar setia Magelang FM ya. Semoga terhibur. Amin. Buat Mita yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doa yang sama pastinya ya. Halo juga buat Om Nano, mau lagu apa nih? Lagu Barat Oldies yuk, silakan. Mau request lagu apa? Makasih juga buat apa namanya? Buat follow-nya. Ngomong-ngomong ada di mana nih? Terima kasih yang udah gabung ya. Kak Heri, lagunya apa? Ini kayaknya juga jago banget untuk lagu-lagu barat lama gitu kan. Yuk. Boleh dipilih silakan. Lagu apa yang jadi favorit Anda, atau barangkali jadi lagu kenangan gitu ya di masa lalu. Iya. Oke, silakan bisa gabung bersama Mita ya. Ya, sahabat pendengar, perakiraan cuaca ya di Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya. Kota Jawa Tengah sekitarnya ini rata-rata hari ini diperkirakan turun hujan ringan ya. Oke, jadi kalau mau jalan-jalan barangkali jangan lupa bawa payung, kemudian yang pakai mengendarai kendaraan roda dua jangan lupa mantol sediakan juga gitu ya. Yang mobil juga perlu lah ya, masa sih kita nggak jalan gitu kan. Iya, disiapin segala sesuatunya. Ini kota-kota yang ada di Jawa Tengah rata-rata diperkirakan mengalami hujan ringan. Cilacap, Banyumas, juga buat di Purbalingga ya, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, kemudian Wonosobo, Temanggung ya, Boyolali. Wih, rata-rata ini
turun hujan ringan. Ada hujan petir, hati-hati juga perlu diwaspadai yang ada di Karanganyar ya. Waduh, jadi inget sama Besti yang ada di Karanganyar, Kak Jalu. Iya, lagi sibuk sepertinya. Kak Rudi Gotama 98. Halo, apa kabarnya? Selamat siang, terima kasih. Ada Oma Danisa, Bogor panas cetar membahayeno. Membahayeno, iya ya. Oke, biasanya hujan, tapi nanti pasti hujan ya. Namanya juga kota hujan. Kak Adikus, apa kabarnya? Pak Dekabul. Lagunya Olivia Newton-John, judulnya Hopelessly. Devote to you, oke. Kak Tole, halo, apa kabarnya? Kak Oma Dina, Dinisa mau lagu apa nih? Barat Oldies ya, terima kasih banget, salam hangat buat Oma Danisa. Sehat selalu Oma. Iya, salam kenal balik dari Mita ya, Oma ya, yang ada di Bogor. Saudara Mita juga ada yang di Bogor, oke. Semoga pada sehat semuanya deh, teman-teman yang ada di Bogor. Buat Pak Royanto ini dia, Don't Forget to Remember Me. Barat Golden Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu. Riwayat Al-Bukhari.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA kontak center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: filosof besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas. Mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
5: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
4: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
5: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas e wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
5: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
4: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
5: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
4: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
5: Waduh.

Kabar Indonesia bersama Mita. Sahabat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsu Rizal menyatakan tim pengawas atau tim was haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Dikutip dari laman RRI, rombongan pertama tim was haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu 16 Mei 2026 pagi tadi. Cucun mengatakan pengecekan di lapangan mencakup pemondokan, catering, dan layanan jemaah. Pihaknya akan terus memastikan semua yang dialami jemaah di Madinah akan baik-baik saja, dan ini baik juga terkait pemondokannya maupun cateringnya, dan akan terus dicek semuanya. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

tidak usah kasih apa nih, nggak usah sampai gitu ya, nggak usah sampai takut atau trauma yang namanya kegagalan gitu ya, karena kegagalan itu juga merupakan satu hal yang membuat kita jadi lebih kuat lagi, guys. Tetap semangat bersama Mita siang hari ini di Bara Golden sampai jam 1 nanti ya. Terima kasih Bu Endang Wahyu yang tadi duhur barusan pulang ya dari kegiatan. Semoga menyehatkan dan membahagiakan kegiatannya. Baik, terima kasih ada Kak Kohir Zeri, terima kasih. Jangan lupa di tap layarnya, boleh di follow juga ya. Apa kabarnya untuk Kak Iwan K, Jogja ngejreng, lirik lirikannya tajam terpercaya. Udah, lirikan siapa? Lirikan sapi. Lagi Kak Nur salam. Oke Mbak Mita, saya tunggu lagunya ya. Siap deh. Kak Budi Sutarto juga terima kasih yang ada di Pabelan Mungkit. Kak Risang Ongko, lagunya Barat Oldies di tahun 70, 80, 90 ya. Mohon maaf kalau di tahun 2000 tidak bisa Mita hadirkan, karena itu plotnya beda. Kalau pagi di Semangat Pagi jam 6, baratnya barat baru gitu. Kalau ini khusus yang lama ya, kita bernostalgia deh. Oke Kak Okta, apa kabar Kak Okta? Ini temen putih abu-abuku. Selamat siang Jakarta, semoga sehat selalu ya Kak Okta ya. Jan orang mati ya. Oh gitu ya Kak Jogja ngejreng. Aduh, kalangan atau mana ini Pak Budi? Tuh Pak Budi Sutarto di mana tuh? Pak Belanya ditanya Kak Nur Salam. Siapa tahu tetanggaan gitu ya. Seneng banget dong ketemu dengan tetangga atau barangkali temen di masa-masa lalu gitu kan ya. Oke, Bang Odin, apa kabarnya? Terima kasih kebersamaannya. Habis ini lagunya Kak Iswah Yuska ya, Now and Forever, Richard Mark. Mama Vega, terima kasih. Oh iya, tadi ada siapa lagi ya? Oh Mama Vega, udah ya lagunya ya, My Way. Salam-salamnya buat Oma Hesti, buat Mbak Murni, buat Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, juga buat Pak Bronto, Mama Olga, Mbak Nadine, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, juga siapa lagi nih? Masih banyak kah? Satu RT ya. Oke, Pak Rimbang, Pak Iwan, semuanya juga ya yang lagi dengerin Barat Golden. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Oke, kita akan nikmati dulu Richard Mark dengan lagunya Now and Forever. Spesial buat yang udah request lagu ini, semoga happy. Selamat weekend Ria ya. Kak Okta mau lagu apa? Bang Odin, thank you.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Onggolator.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Onggolator.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Barat Golden. Barat Golden.

menikmati lagu-lagu yang wow banget gitu ya. Seperti ini gitu, bernostalgia sangatlah asyik gitu ya. Ini kenapa ya? Kok jadi putih banget? Jadi hitam banget. Ini gimana sih? Nah, oke. Sembari rebahan, sembari mengenang masa lalu, atau barangkali dalam perjalanan, emang asik banget ya menikmati lagu-lagu barat oldies gitu ya. Pokoknya yang lama-lama gitu ya, yang penuh memori. Baiklah, Mita mau bacain WhatsApp dulu nih dari Mbak Asna. Apa kabarnya Mbak Asna? Assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam. Selamat siang juga ya. Salamnya buat Bu Sri Turki, buat Mbak Murni, Mama Vega, juga untuk Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, Mbak siapa lagi nih? Mbak Dita ya. Semua grup My Family deh. Yuk, selamat siang aja. Sehat selalu. Ebi-bi-e-nya tadi kok udah muncul? Coba ntar ya. Lalu juga buat Bu Tuti Haryanti, tadi kemana? Waalaikumsalam, gabung bareng Barat Golden. Oke, siap. Buat Mita, rezeki lancar. Sehat selalu, amin. Bahagia, amin. Dilimpahi ya, amin. Doa yang sama Bu Tuti Haryanti. Oke, salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega. Juga buat Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Prianto, Mbak Sekar, Lembayung, Bu Nani. Semuanya aja keluarga besar Radio Magelang FM dan keluarga besar pendengar setia Radio Magelang FM. Baik, tungguin satu persatu lagunya ya. Selamat siang juga untuk Cucu Adam, Kak Agus Trianta. Thank you juga kebersamaannya siang hari ini. Oke, Kak Gusti Akelila. Thank you juga Kak Toyo, oke, yang ada di Cilacap. Makasih semuanya ya untuk kehadirannya. Sehat sejahtera semuanya. Oke, halo juga, apa kabarnya? Lanjut kembali Mbak Murni. Oh, makan dulu, aku mau tidur. Oh iya, iya, iya, silahkan ya. Tempat istirahat aja. Ini tadi mana sih? Oh iya, Kak Salam ya. Ini dia lagunya. Sedikit ngebeat ya, gak apa-apa deh. Pokoknya terus bersemangat aja deh. Torn Natalie Imbruglia. Yeah, spesial banget untuk yang request lagu ini dan semua yang masih setia di Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua orang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat mendadak menjadi sorotan setelah pengungkapan ratusan warga negara asing. Mereka diduga terlibat praktik judi online lintas negara dengan sistem yang terorganisasi dan berbasis teknologi digital. Dikutip dari laman RRI, kasus tersebut bukan sekadar penggerbegan biasa karena jumlah pelaku mencapai ratusan orang dalam satu lokasi. Kondisi ini memperlihatkan bisnis judi online yang bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi alarm serius terhadap ancaman mafia judi online internasional di Indonesia. Praktik perjudian digital kini berkembang masif melalui ruang cyber dan mudah diakses menggunakan telepon genggam. Dan Indonesia dinilai menjadi target strategis jaringan judi online karena jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya aktivitas media sosial juga dianggap menjadi peluang besar bagi jaringan perjudian digital internasional. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lailo mengatakan praktik judi online saat ini telah bertransformasi menjadi ancaman yang serius. Hal tersebut lanjut Rudi dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
4: 3,5 Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

Barrett Garden. Barrett Garden. Hanya sampai di sini Mita menemani Anda di Barrett Garden. Fixing Broken Heart, ini lagu paling akhir ya dari Mita untuk sahabat pendengar. Bu Tuti tadi lagunya udah belum ya? Bu Tuti Arianti di Secang tadi lagunya apa sih? Coba. Masih ada enggak ya waktunya, dan ini semoga ada. Coba. Acara kemana nih hari Minggu nih? Bu Tuti kemana aja? Aduh, semoga sehat-sehat selalu aja ya. Oke, moga-moga ini bener ya lagunya ya. Put your head on my shoulder. Mudah-mudahan bener ya. Kalau enggak ya mohon maaf, next time. Baik, terima kasih kebersamaannya. Jam 1 nanti bisa dengerin belajar bahasa Inggris ya, adik-adik barangkali, atau bukan adik-adik aja ya, kita yang sudah dewasa pun gak ada kata terlambat untuk belajar. Oke deh, yuk, makasih kebersamaannya. Mita, selamat siang, salam sehat untuk sahabat pendengar. Ketemu lagi besok siang jam 2 insya Allah ya di

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio
1: English Audio Resources
0: untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana menghargai kinerja orang lain. Judul program kita kali ini adalah
1: You've Done Great.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Joko dan Miss Mita. Miss Mita mengadakan ulangan bahasa Inggris minggu lalu. Hari ini, Miss Mita membagikan hasil ulangan di kelas Joko. Miss Mita memuji kinerja Joko yang mengalami kemajuan dalam ulangan bahasa Inggrisnya. Let's listen carefully.
2: Joko!
3: Coming, Miss!
2: Here's your last week's test. Well done. You did great.
3: Really, Miss?
2: In fact, you're top of the class.
3: That's a surprise.
2: Do you still remember your first score?
3: I got a very bad one, Miss.
2: Yes. But you're getting better all the time.
3: I tried my best.
2: And you did it. You're a good example for your friends.
3: Thank you very much, Miss.
2: Keep up the good work.
0: Sahabat cerdas, untuk menghargai kinerja orang lain, kita menggunakan ungkapan
1: Well done.
0: Seperti pada ungkapan
2: Well done. You did great.
0: Bagus. Kamu melakukannya dengan bagus. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
1: You're a good example for your friend. Well done.
0: Seperti pada ungkapan
2: Well done. You did great.
0: Bagus. Kamu melakukannya dengan bagus. Contoh ungkapan lain

0: Misalnya dengan mengatakan thanks atau thank you very much. Seperti pada ungkapan
1: thank you very much, miss.
0: Terima kasih banyak, miss. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk menghargai kinerja orang lain. Misalnya,
2: you've done great. You're a good example for others. You did a great job. Getting better all the time. You've improved. Keep it up. What a job. Well done. Awesome. Fantastic.
0: Dan untuk merespon ucapan penghargaan kinerja, kita dapat menggunakan ungkapan, misalnya,
2: thanks. Thank you very much. Thanks, that's very kind of you. It's nothing.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menghargai kinerja orang lain. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
3: English Audio Resources Task 1.
0: Teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menghargai kinerja dan menanggapinya yang berjudul
2: You've done great.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Joko dan Miss Mita. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang menghargai kinerja. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Joko! Coming, miss!
4: Here's your last week's test. Well done. You did great.
1: Really, miss?
4: In fact, you're top of the class.
1: That's a surprise.
4: Do you still remember your first score?
1: I got a very bad one, miss.
4: Yes. But you're getting better all the time.
1: I tried my best.
4: And you did it. You're a good example for your friends.
1: Thank you very much, miss.
4: Keep up the good work.
3: Question number 1. When did the class take the test? Question number 2. How was Joko's English test result? Question number 3. How was Joko's first score? Question number 4. Is Joko making good progress in English? Question number 5. Did Joko prepare well for his English test?
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
3: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menghargai kinerja dan menanggapinya yang berjudul
2: You've done great.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui Apakah jawabanmu tepat atau

0: tidak? Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada tas 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. When did the class take the test?
0: Apa jawabanmu?
1: Last week.
0: Ya, benar sekali. Miss Mita mengadakan ulangan bahasa Inggris minggu lalu. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Here's your last week's test. Well done. You did great.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. How was Joko's English test result?
0: Apa jawabanmu?
1: Very good.
0: Ya, benar sekali. Hasil ulangan bahasa Inggris Joko bagus sekali. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Well done. You did great.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. How was Joko's first score?
0: Apa jawabanmu?
1: Bad.
0: Ya, benar sekali. Hasil ulangan bahasa Inggris Joko yang pertama kali jelek. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: I got a very bad one, miss.
0: Sekarang simak soal yang keempat.
1: Question number 4. Is Joko making good progress in English?
0: Apa jawabanmu?
1: Yes, he is.
0: Ya, benar sekali. Dari waktu ke waktu, Joko mengalami kemajuan yang signifikan dalam ulangan bahasa Inggrisnya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Yes, but you're getting better all the time.
0: Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. Did Joko prepare well for his English test?
0: Apa jawabanmu?
1: Yes, he did.
0: Ya, benar sekali. Joko mempersiapkan diri untuk melakukan yang terbaik dalam menghadapi ulangan bahasa Inggrisnya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: I tried my best.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 5 soal yang ada di tas 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menghargai kinerja dan menanggapinya yang berjudul
1: You've done great.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.
1: Question number 1. How was Joko's performance in his latest English test? Question number 2. What does Miss Mita feel about Joko's performance in the test? Question number 3. What does Miss Mita say to express her feelings on Joko's performance in the test? Question number 4. What does Joko say in response to Miss Mita's compliment? Question number 5. Why does Miss Mita say, "Do you still remember your first score?"
0: Sahabat cerdas, Tastu selesai. Sekarang Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menghargai kinerja dan menanggapinya yang berjudul
1: You've done great.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. How was Jocko's performance in his latest English test?
0: Apa jawabanmu?
1: Very good.
0: Ya, benar sekali. Hasil ulangan bahasa Inggris Jocko bagus sekali. Coba dengarkan kembali penggalan dialog tadi.
2: Here's your last week's test. Well done. You did great.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. What does Miss Mita feel about Jocko's performance in the test?
0: Apa jawabanmu?
1: Happy.
0: Ya, benar sekali. Ketika seseorang merasa senang dengan kinerja orang lain, maka dia akan memuji orang tersebut. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Well done. You did great.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. What does Miss Mita say to express her feelings on Jocko's performance in the test?
0: Apa jawabanmu?
1: Well done. You did great.
0: Ya, benar sekali. Ungkapan tadi adalah ungkapan untuk menghargai kinerja orang lain. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Well done. You did great.
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
1: Question number 4. What does Jocko say in response to Miss Mita's compliment?
0: Apa jawabanmu?
1: Thank you very much, Miss.
0: Ya, benar sekali. Jocko mengucapkan terima kasih atas ucapan menghargai kinerja atau pujian dari Miss Mita. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: Thank you very much, Miss.
0: Sekarang simak soal yang kelima.
1: Question number 5. Why does Miss Mita say, "Do you still remember your first score?"
0: Apa jawabanmu?
1: To show Jocko's good progress in his English.
0: Ya, benar sekali. Miss Mita mengingatkan kembali akan hasil ulangan pertama Jocko yang jelek untuk menunjukkan bahwa Jocko mengalami kemajuan pada hasil bahasa Inggrisnya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: I got a very bad one, Miss.
2: Yes, but you're getting better all the time.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 5 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan? Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Pokoknya perempuan itu kerja, kalau laki-laki itu boleh apapun. Itu di Bali, di Jawa, di Irian, perempuan itu kerja, itu orang Irian. Dan nenek moyang kita soal kerja itu wanita, laki-laki tugasnya apa? Perang. Nah, sesudah tidak ada perang, lalu ya seolah-olah si pria ini kehilangan pekerjaan begitu. Sampai sekarang kemudian ini masih berlanjut, sehingga anak perempuan itu dari kecil, SD, SMP, SMA, mahasiswi, dia sudah mempunyai kelebihan di dalam bertanggung jawab dan dalam bekerja.
2: Insan Edukasi, tiba saatnya Anda simak kembali menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini menghadirkan kisah perjalanan hidup seorang sosok yang menyandang banyak predikat, dicintai banyak orang dan kalangan, YB Mangunwijoyo atau lebih akrab dengan sebutan Romo Mangun. Bersama saya pembawa acara, Priti Muti.

Tanggal 10 Februari 1999, Romo Mangun meninggal dunia dengan mendadak setelah memberikan ceramah dalam simposium meningkatkan buku dalam upaya membentuk masyarakat baru Indonesia yang diselenggarakan Yayasan Obor Indonesia di Hotel Le Meridien Jakarta. Ketika itu, badannya limbung dan nyaris jatuh. Dengan segera, budayawan Muhammad Subari membaringkannya di lantai ruang puri. Pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, Romo Mangun dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Selanjutnya, jenazahnya dibawa ke Jogja, disemayamkan di Gereja Katolik Kidologi, Jalan Panembahan Senopati. Ribuan pelayat memadati gereja itu. Mereka tidak hanya kalangan rohaniawan dan umat Katolik saja atau masyarakat Jogja. Berbagai lapisan masyarakat dari mana saja, serta umat agama-agama lain hadir memberikan penghormatan terakhir dengan tata cara dan keyakinannya masing-masing hingga ke pemakamannya. Hal itu menunjukkan betapa Romo Mangun merupakan pribadi yang sangat dikagumi sekaligus dihormati masyarakat dari berbagai kalangan.

0: Romo Mangun yang nama lengkapnya Yusuf Bilyarto Mangunwijoyo, dalam hidupnya sebagai seorang pastor, ia sangat perhatian dengan masyarakat miskin dan tertindas, sehingga ia pun menghayati hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Tinggal bersama mereka di pinggir Kali Codi.
1: Ya, saya kira hidup sederhana itu tidak harus seperti yang saya kerjakan, ini hanya salah satu dari 1001 kemungkinan. Tapi yang menjadi inti permasalahan, saya kira orang itu jangan seragah dan tidak hanya memburu segala yang sedang diinginkan, karena tidak semua itu pantas diinginkan. Tetapi kalau bisa, ya kita solidarlah dengan sesama manusia lain, terutama yang menderita, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Jadi saya kira hidup sederhana itu lebih pada kita itu tidak tenggelam di dalam segala keinginan belaka.
0: Sebagai Bapak Arsitektur Modern Indonesia, demikian julukan yang diberikan banyak orang, Romo Mangun membangun kawasan pemukiman masyarakat Girli, pinggir Kali Codi, Yogyakarta. Oleh sebab itu, pada tahun 1992, ia menerima penghargaan Aga Khan Award, penghargaan tertinggi atas karya arsitektural di dunia berkembang. Tahun 1995, karya yang sama itu membuahkan penghargaan dari Stockholm, Swedia, The Ruth and Ralph Erskine Fellowship Award, untuk kategori arsitektur demi rakyat yang tidak diperhatikan. Keberpihakan pada kaum lemah adalah semangat hidupnya. Seperti sebelumnya, tahun 1986, Romo Mangun mendampingi warga Kedung Ombo yang memperjuangkan lahannya dari pembangunan waduk. Pembelaannya itu menyebabkan Presiden Soeharto berang dan menuduhnya sebagai komunis yang mengaku rohaniawan. Ia banyak menerima teror dan berbagai intimidasi. Namun Romo Mangun memberikan komentar dengan tenang. Katanya, "Kalau saya dituduh melakukan kristenisasi para santri, silakan tanyakan langsung kepada warga Kedung Ombo. Kalau saya dikatakan sebagai warga negara yang tidak taat kepada pemerintah, saya jawab, ketaatan itu harus pada hal yang baik. Orang tidak diandaikan untuk menaati perintah yang buruk. Yang saya kerjakan sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila." Upayanya itu tidak sia-sia. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1994, Mahkamah Agung RI mengabulkan tuntutan kasasi 34 warga Kedung Ombo tersebut. Malahan warga memperoleh ganti rugi yang nilainya lebih besar daripada tuntutan semula. Demikian pula ketika ia menyatu dengan masyarakat Desa Karang Gunung Kidul, yang ternyata di sana mereka sangat progresif mengolah hidup. Menurutnya, masyarakat desa itu memiliki keberdayaan yang tidak seperti disangkakan orang. Sehingga Romo Mangun justru banyak belajar kepada mereka. Termasuk upaya mengoptimalkan pengadaan air bersih saat musim kering tiba.
1: Dulu saya mengira orang desa itu ya tidak mau maju atau terbelakang lah. Tapi sebetulnya terbelakang itu karena soal lain, soal tidak ada air. Tapi saya punya kesan selama ini bahwa penduduk di sini itu sungguh orang yang perkasa. Jadi mereka itu rajin, kerja keras, dan betul-betul ingin maju. Coba bayangkan pagi sekali sebelum matahari terbit mereka sudah bangun, terus cari rumput untuk ternak mereka, yaitu bekerja di ladang, cari kayu, siang, sepanjang siang memperbaiki galengan-galengan itu jadi pematang-pematang. Nanti sore masih mencari rumput lagi untuk ternak, malam ini. Jadi di mana-mana kita juga menjumpai orang-orang dari Gunung Kidul di kota-kota itu, dan di sana pun mereka juga membuktikan diri bahwa mereka itu orang yang sungguh rajin. Ingin untuk maju itu sudah ada pada mereka. Jadi saya sebenarnya tidak perlu untuk menghancur-hancurkan mereka, mendorong-dorong mereka, tidak perlu. Jadi sebetulnya potensi potensi itu sudah ada, hanya tinggal bagaimana kesempatan itu diberikan pada mereka, peluang-peluang itu diberikan pada mereka. Sebanyak mungkin informasi perlu didatangkan di daerah pedesaan, sehingga mereka itu tahu peluang-peluang apa yang mungkin.
0: Kehidupan alam desa yang penuh semangat gotong royong, saling menjaga harmoni, ia selami. Romo Mangun masih memiliki ruang lain membangun kesadaran masyarakat, mengolah hidup lewat karya-karya tulisnya yang monumental. Semua itu dihadirkan lewat alam pikir yang kompleks. Itu terwujud dari penyusunan kalimatnya yang panjang-panjang, kadang sulit dipahami. Namun katanya, tulisan saya realitas. Realitas itu kompleks, tidak sederhana, tidak satu dimensi, canggih, rumit, dan banyak segi. Kalimat mestinya begitu juga. Faruk Hati berkomentar lewat majalah Gatra terbitan 20 Februari 1999 mengatakan, karya-karya sastra Romo Mangun pada dasarnya berisi cerita tentang pengorbanan dan penyerahan kekuasaan yang tidak menutup kemungkinan bagi munculnya pengkhianatan. Kekayaan tulisan Romo Mangun tidak hanya terlihat lewat bingkai sejarah yang dihadirkan, tetapi juga persoalan budaya dikupasnya. Dalam bukunya Pasca Indonesia, Pasca Einstein, terbit tahun 1999, masalah kultur dan dikotomi Barat Timur ia bahas secara tajam. Dalam bidang kesusastraan, karyanya tidak dapat dipungkiri. Sebut saja Burung-Burung Manyar, terbit tahun 1981, yang menuai penghargaan dari Ratu Thailand Sirikit lewat ajang The Southeast Asia Write Award 1983. Ia juga menjadi orang Indonesia kedua setelah Gunawan Muhammad yang memperoleh penghargaan The Professor Theo Award di Leiden, Belanda untuk bidang sastra dan kepedulian terhadap masyarakat. Tahun 1996, Romo Mangun meraih penghargaan sastra se-Asia Tenggara. Raymond Magsaysay dan banyak melahirkan kumpulan novel seperti Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa, Roro Mendut, Durga Umayi. Bukunya Sastra dan Religiositas mendapat penghargaan buku non-fiksi terbaik tahun 1982. Buku dan tulisan yang lain adalah Balada Becak, Balada Dara-Dara Mendut, Burung-Burung Rantau, Di Bawah Bayang-Bayang Adi Kuasa, Esei-Esei Orang Republik, Gerundelan Orang Republik, Impian dari Yogyakarta, Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta, Manusia Pasca Modern, Semesta dan Tuhan, Renungan Filsafat Hidup Manusia Modern, Memuliakan Allah, Mengangkat Manusia Menjadi Generasi Pasca Indonesia, Kegelisahan YB Mangun Wijoyo, Menuju Indonesia Serba Baru, Menuju Republik Indonesia Serikat, Merintis RI yang manusiawi, Republik yang adil dan beradab. Pemasyarakatan susastra dipandang dari sudut budaya. Puntung-puntung Roro Mendut, Putri Duyung yang mendamba, Renungan Filsafat Hidup Manusia Modern, Raga Widya, Romo Rahadi, Kumpulan Cerpen Rumah Bambu, Saya Ingin Membayar Utang Kepada Rakyat, Soeharto dalam Cerpen Indonesia, Spiritualitas Baru, Tentara dan Kaum Bersenjata, Tumbal, kumpulan tulisan tentang kebudayaan, perikemanusiaan, dan kemasyarakatan, buku arsitektur, Wastu Citra. Adapun karya sastra terakhirnya berjudul Pohon-Pohon Sesawi, diterbitkan setahun setelah ia meninggal. Dari sekian banyak karya itu, Romo Mangun lebih tertarik mengangkat metafora di dalam penulisannya, khususnya dalam karya sastra.
1: Tema itu bisa besar, bisa kecil, tapi yang paling inti ialah kedalaman. Jadi mengolahnya itu mendalam di dalam lubuk-lubuk permasalahan manusia. Nah, tentu saja kita mempunyai 1001 tema. Saya melihat seseorang, dia seorang nelayan. Nelayan itu mengalami ini itu. Jadi dalam Roro Mendut itu juga anak nelayan. Nah, mungkin yang kita lihat biasa itu hanya mencari ikan, sudah cari nafkah. Tapi tidak. Ikan, apa arti ikan? Laut, apa arti laut? Kedalaman dari laut itu. Laut itu bukan hanya air yang
2: bergelombang.
1: Nah, ini sesuatu simbolisasi. Setiap sastra itu selalu lambang, selalu cerpen, sesuatu yang memperlihatkan yang biasanya tidak dilihat.
0: Seperti tokoh perempuan berkarakter progresif dalam karya-karyanya, baik itu Roro Mendut, Gendut Duku, Lucy Lindri maupun Larasati dalam novel Burung-Burung Manyar, semua itu adalah metafora bangsa kita sendiri.
2: Kita menamakan tanah air kita Ibu Pertiwi. Padahal kalau orang Belanda, Fatherland, artinya tanah ayah. Juga orang Inggris yang menyebut tanah air ibu itu hanya India, Ibu India.
1: Ternyata bahwa dalam bangsa kami itu, wanita itu sesuatu lambang juga dari bangsa, dari nasion, dari masyarakat. Ibu yang dengan segala suka dukanya itu mengemban anak-anaknya. Ini tanah air.
0: Dengan demikian, salah satu indikasi karya sastra yang baik adalah selalu diwarnai simbol-simbol seperti tulisannya.
1: Sastra itu bukan apa itu laporan, riset, atau bukan katakanlah apa namanya itu ya karya sosiologis dan sebagainya, atau reportase, bukan. Sastra itu selalu menunjukkan yang dibalik atau yang transenden. Jadi selalu pelambangan. Pelambangan ini jangan dibuat-buat. Pelambangan ini harus itu spontan hadir di dalam benak si pembaca. Dan kalau Anda lihat karya-karya sastra lain, misalnya Katuli, Saijo dan Adinda, itu bukan kok si Saijo dan Adinda, tapi ini simbol. Juga Multatuli sendiri di dalam Max Havelaar. Max Havelaar itu bukan kok asisten residen yang historis, tapi adalah perpaduan antara yang historis dan yang ideal. Sastra itu selalu menimbulkan pertanyaan, mempermasalahkan, dan menumbuhkan hal-hal yang dulu belum saya lihat. Nah, ini biasanya masalah sosial. Apalagi selain sosial, karena sastra memang membicarakan manusia, membicarakan masyarakat, membicarakan hubungan antara entah pria dan wanita, anak dan orang tua, antara generasi dulu dan generasi yang baru.
0: Romo Mangun mengaku belajar banyak pada Multatuli Daus Dekker sebagai guru pertamanya, dan HB Yasin sebagai guru keduanya yang bukan guru formal. Ia lebih suka menulis daripada sebagai arsitektur, walaupun karya-karyanya hingga kini masih berdiri megah, seperti Pemukiman Kalicode Yogyakarta, Kompleks Sendang Sono, Gedung Keuskupan Agung Semarang, Gedung Bentara Budaya Jakarta, Markas Kowilhan II, Biara Terapis Salatiga, Gereja-Gereja Katolik, Jetis Yogyakarta, Cilincing Jakarta, dan Klaten. Dari prestasinya itu, Ikatan Arsitek Indonesia, IAI, menganugerahinya IAI Awards tahun 1991 dan 1993 sebagai penghargaan atas beberapa karyanya.

0: Romo Mangun lahir pada tanggal 6 Maret 1929 di Ambarawa, Jawa Tengah. Sebagai anak sulung dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Julianus Sumadi, sedangkan ibunya Serafin Kamdaniah. Ia mengawali pendidikannya di HIS Franciscus Saverius Muntilan Magelang, STM Jetis Yogyakarta, SMA B Santo Albertus Malang, selanjutnya menempuh pendidikan seminari di Seminari Menengah Kota Baru Yogyakarta. Dilanjutkan ke Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan. Pada masa-masa sekolahnya, Romo Mangun terlibat langsung dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Pada kelas pertama, bergabung dengan tentara pelajar Brigade 17 sebagai komandan seksi Kompi Kedu.
1: Suatu hari, Pak Harto yang ketika itu sementara itu diangkat menjadi komandan batalion 10 dari divisi 3, mengirim seorang perwira muda dan datang di sekolah kami mencari orang atau anak-anak yang mau untuk suatu kompi yang beliau dirikan, yaitu Kompi Seni, yaitu yang harus mengurus mobil-mobil dan macam-macam teknis keperluan batalion. Saya ikut mendaftarkan diri ya, dan ditempatkan pertama kali yang sekarang benteng di muka itu, Istana Negara di Yogyakarta itu, yang sering disebut Fort Frederiksberg, yaitu benteng Belanda dulu, itu tangsi saya yang pertama. Sudah itu dipindah ke Sentul, lalu kami bersama dengan laskar-laskar rakyat yang banyak itu kami dikirim ke Magelang, yang ketika itu diduduki oleh Inggris dan Gurkha dengan Belanda di belakangnya. Dan saya mendapat kehormatan walaupun masih ya sebagai prajurit ingusan umur 16 tahun. Pertempuran di Magelang dan Ambarawa diteruskan ke Semarang Merangkin. Saya ingin membalas budi kepada rakyat jelata yang ketika itu praktis menghidupi kami sebagai angkatan bersenjata.
0: Meski telah ditabiskan menjadi pastor tahun 1959, cita-cita Romo Mangun sejak lama untuk menjadi insinyur tidaklah surut. Ia melanjutkan pendidikannya di Teknik Arsitektur ITB. Kemudian di universitas yang sama dengan B.J. Habibie, yaitu di Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen di Jerman tahun 1960 dan selesai tahun 1966. Perjalanan selanjutnya, Romo Mangun memiliki keprihatinan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Lalu, ia mendirikan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Catherine Mills, yang menulis tesis mengenai Romo Mangun, mengutip perkataan Romo, "When I die, let me die as a primary school teacher." Kalau saya meninggal, biarkan saya meninggal sebagai guru sekolah dasar. Bagi Romo Mangun, pendidikan dasar jauh lebih penting daripada pendidikan tinggi. Itulah sebabnya, ia pun pernah berujar, biarlah pendidikan tinggi brengsek dan awut-awutan. Namun, kita tidak boleh menelantarkan pendidikan dasar. Mengenai cara Romo Mangun mendidik anak-anak, budayawan Muji Sutrisno memiliki kenangan tersendiri. Ketika bersama anak-anak didiknya sedang merayakan ulang tahun salah satu seorang anak, Romo melihat anak-anak kecil itu tidak sanggup menghabiskan makanannya. Akhirnya, Romo mengumpulkan sisa makanan tersebut menjadi satu dan memakannya agar tidak ada yang terbuang. Dengan menghabiskannya serta menjelaskan makanan adalah rezeki sang pencipta, maka sebuah penghayatan keteladanan dalam menanamkan nilai syukur dan menghargai nasi tertanam amat menyentuh. Apalagi, santapan itu dihabiskan sang guru dengan rendah hati. Sikap rendah hati, sederhana, dan membela kebenaran adalah pegangan hidupnya.
1: Pegangan hidup yang menjadi kekuatan saya, tentu saja pertama dari pendidikan orang tua yang mendidik saya di dalam suasana keagamaan. Dalam hal ini ibu saya sangat berpengaruh. Ibu saya itu wanita yang kuat, yang penuh energi. Sekarang masih hidup, ayah sudah meninggal. Dan beliau mengajak kami anak-anaknya supaya terus maju sebisa mungkin. Terutama dalam segi sekolah, ibu itu sangat mendorong kami. Dari ayah, saya mewarisi petuah beliau yang selalu beliau katakan, urip ki ora mung saka sego, hidup itu tidak hanya dari nasi. Dengan kata lain, selain hal-hal yang fisik secukupnya, kita sebaiknya juga mempunyai kekayaan lain yang datang dari cita-cita atau ideal atau semangat pengorbanan dan sebagainya demi orang lain. Jadi ayah itu memang mendidik kami untuk suka berkorban dan tidak hanya memikir uang dan sebagainya. Tentu saja masih beberapa guru lain dan sebagainya, tapi itu saya kira ya saya anggap semua orang itu guru saya. Dan yang saya warisi dan saya pegang ialah bahwa semakin kita memberi, semakin kita ini kaya. Jadi lain daripada uang, yang semakin kita memberi, semakin kita kurang. Tapi kalau kita memberi hati kita dan pengorbanan kita dan segala yang indah pada kita, pada orang lain, sebenarnya kita tidak kurang, tapi semakin kaya.
0: Walau sebagai seorang pastor yang selama hidupnya tidak kawin atau selibat, Romo Mangun dapat melihat dengan jernih peranan wanita Indonesia sejak masa lalu.
1: Pokoknya perempuan itu kerja, kalau laki-laki itu boleh apapun. Itu di Bali, di Jawa, di Irian, perempuan itu kerja, itu orang Irian. Dan nenek moyang kita, soal kerja itu wanita, laki-laki tugasnya apa? Perang. Nah, sesudah tidak ada perang, lalu ya seolah-olah si pria ini kehilangan pekerjaan begitu. Sampai sekarang kemudian ini masih berlanjut, sehingga anak perempuan itu dari kecil, SD, SMP, SMA, mahasiswi, dia sudah mempunyai kelebihan di dalam bertanggung jawab dan dalam bekerja. Kita juga lihat bagaimana gadis-gadis sekarang kalau menjadi mahasiswi itu lulusnya itu cepat sekali. Yang laki-laki masih hiking, masih main-main, masih cari ini, cari itu, yang perempuan itu serius bekerja dan sudah memperhitungkan hari depan. Kalau berbicara, yang mahasiswi itu sudah serius sekali mengenai kehidupan, sedangkan yang mahasiswa masih yang tetek bengek, yang bagi perempuan tidak begitu meyakinkan. Sehingga sepertinya kita melihat sesuatu perkembangan di mana di dalam bangsa kita ini kalau soal kerja itu perempuan. Kalau soal resmi, upacara, pidato, politik, nah itu lelaki. Sehingga kita melihat juga kalau ada apa-apa, itu kalau ada perempuan mesti beres. Nah ini kita perlu refleksi ini supaya keseimbangan itu kembali lagi kepada sesuatu sikap kemitraan yang lebih selaras daripada sekarang.
0: Di wilayah kebudayaan, Romo Mangun memiliki pandangan kritis tentang karakteristik bangsa Indonesia yang bermanfaat bagi kehidupan generasi muda masa kini dan mendatang.
1: Nah, tentu saja karena kita ini masih di dalam kerangka seluruh kebersamaan dunia, maka interaksi antara bangsa-bangsa, komunikasi dan saling tukar pikiran dan sebagainya semakin erat, karena kita bukan negara yang tertutup, terkurung. Kita adalah negara arkipel kepulauan yang terbuka dari 8 penjuru angin. Nah, dengan demikian maka bangsa kita juga mendapat pengaruh internasional itu, sehingga kita menemukan gejala-gejala baru yang sama sekali bukan hal yang negatif, tapi bahkan bagi saya positif, bahwa generasi muda sekarang ini sudah mulai masuk di dalam kesadaran kebudayaan yang saya sebut pasca Indonesia. Itu tidak berarti bahwa kita kehilangan keindonesiaan kita, tetapi bahwa kita memang secara aktif terjun di dalam sesuatu hidup bersama secara global, secara duniawi dan dunialah.
0: Pada peringatan ke-76 tahun Romo Mangun di Yogyakarta diadakan peluncuran buku yang berjudul Romo Mangun, Sahabat Kaum Duafa. Merupakan buku seri perjuangan kemanusiaan tulisan Iib D. Yahya dan I.B. Sakuntala. Pendidikan Pemerdekaan, Daily Wisdom tulisan Romo Y. Sarijatmiko. Dan Pasca Indonesia, Pasca Einstein, karya Ferry Indarto. Itu merupakan penghormatan atas buah pikiran dan karya-karyanya cemerlang Romo Mangun bagi kemajuan dan kecerdasan bangsa. Insan Edukasi, masih banyak informasi yang sebetulnya dapat digali dari perjalanan hidup Y.B. Mangun Wijoyo atau Romo Mangun ini. Namun karena terbatasnya waktu, maka kita akhiri menu spesial kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri. Sampai jumpa besok bersama tokoh yang lain.

Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Udama, Goyang Dangdut Magelang. Udama, Goyang.

103,5 Magelang FM, Go Dama, Goyang Dangdut Magelang. Sahabat pendengar, selamat berakhir pekan ya. Selamat berlibur panjang karena memang sejak hari Kamis kemarin itu kita melaksanakan hari libur sampai dengan hari ini. Sahabat pendengar masih bisa menjalani hari-hari dengan penuh quality time bersama keluarga. Melengkapi kebahagiaan tersebut, Vita hadir ya di Godama sampai nanti usai di jam 5 sore. Jadi tunggu untuk bisa Vita putarkan, tapi ayo dong gabung dulu ya di 0882-135-135. Vita juga nantikan kebersamaannya melalui 366-899. Oke deh, gak usah pakai lama. RT5, RW3 ya Pak. Didengarkan langsung dari ruang dengar 103,5 Magelang FM, Go Dama, Goyang Dangdut Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa toh iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah, lan beragam menune. Ono bubur Tumpang Koyor, kupat sayur, soto, lan dino Sabtu Minggu, ono opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iyo, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Goyang Dangdut Magelang.

Godama sampai nanti jam 5 ya sahabat. Jadi yang lagi nyantai-nyantai aja di rumah, boleh dong gabung bareng sama Vita. Ini ada beberapa ya. Dari Bu Riono, halo Ibu. Asoy Geboy, menunggu dari Rita Sugiarto ya. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarsetio, Pak Haryanto, juga Pak Narko, ada Pak Herman, kemudian juga Pak Iwan, Pak Prianto yang di Poyono ya, Pak Tarmono, Pak Rimbang, juga Pak Nano, dan semuanya aja nih pokoknya yang lagi bergabung di Godama. Nyantai-nyantai aja. Mbak Murni, waalaikumsalam Mbak Murni. Asoy Geboy ya. Salam-salam buat Iin, Rofah, Rofiah, ada Oma Kenzo, Mbak Susi, juga Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo ya, Bu Eti, Mbak Mita juga. Pokoknya buat semua pendengar di Godama yang lagi pada gabung. Lagunya Alamat Palsu dong, boleh banget ya. Di belakangnya Mbak Murni ada siapa ini? Mbak Pur ya, di belakang The Alun-Alun Magelang. Halo Mbak Pur, salam kenal dari Vita. Lagunya Kertas dan Api dari Mansyur ya, boleh dong. Salam-salam buat Vita, mat siaran aja. Jangan lupa diputerin lagunya. Oke deh kalau begitu, dibungkus semuanya. Sudah Vita tata satu persatu untuk diputarkan. Baiknya langsung didengarkan saja gitu ya. Dari 103,5 Magelang FM, Godama, Asoy Geboy.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: P.G. Style, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19 pernah mengatakan, seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya.
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang matang?

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sitaedo Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah.
1: ...103,5 Magelang FM. Selamat sore sahabat pendengar, bersama Vita dalam Kabar Indonesia.

Sahabat pendengar, dari Arab Saudi dikabarkan pemerintah Arab Saudi memperluas layanan haji digital melalui aplikasi Nusuk untuk jemaah dunia. Layanan itu kini dapat diakses langsung oleh jemaah dari 126 negara. Langkah digitalisasi dilakukan saat kedatangan jemaah haji dunia terus meningkat menjelang puncak ibadah tahunan. Hingga pertengahan Mei 2026, lebih dari 860 ribu jemaah tiba di Arab Saudi. Sebagian besar jemaah memasuki Arab Saudi melalui jalur udara internasional selama musim haji berlangsung. Sebanyak 35 ribu jemaah datang melalui darat dan 40 ribu lainnya melewati jalur laut. Menteri Haji Saudi Taufik Al-Rabi'ah mengatakan, digitalisasi mempercepat pelayanan jemaah lintas negara. Sistem pelayanan haji kini terhubung dengan lebih dari 60 lembaga pemerintah Saudi. Aplikasi Nusuk memungkinkan jemaah memesan layanan perjalanan dan akomodasi secara langsung sebelum keberangkatan. Kebijakan itu mengurangi ketergantungan terhadap proses manual penyelenggaraan haji. Diketahui, Arab Saudi juga menggandeng lebih dari 30 ribu perusahaan pelayanan penyedia layanan untuk mendukung sistem digital tersebut. Kolaborasi itu memperluas pilihan layanan bagi jemaah internasional. Sebanyak 240 ribu jemaah tercatat menggunakan inisiatif rute Mekah melalui Arab Saudi. Dengan program itu, mempercepat pemeriksaan dokumen dan layanan imigrasi dari negara asal. Pemerintah Saudi turut menerapkan program haji tanpa bagasi di sejumlah bandara internasional utama. Barang bawaan jemaah langsung dikirim menuju negara asal setelah kepulangan. Digitalisasi layanan haji ini didukung penguatan kerjasama bersama dengan 78 negara mitra penyelenggara ibadah haji. Langkah itu dilakukan untuk menyamakan prosedur layanan jemaah haji dunia. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, pernahkah Anda mendengar kata pasukan PETA atau pembela tanah air yang dibentuk pada zaman pendudukan tentara Jepang? Nah, tepat hari ini, tanggal 16 Mei 1945, 6 dari 78 orang perwira PETA divonis hukuman mati di Ancol, Jakarta. Sodanco Muradi adalah salah satu dari keenam terpidana hukuman mati tersebut. 6 terpidana yang lain dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai tingkat kesalahan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, pada tanggal 14 Februari di tahun 1945, terjadi sebuah pemberontakan melawan penjajahan Jepang yang dikenal dengan pemberontakan PETA. Pemberontakan ini dilakukan oleh Batalion PETA Jawa Timur di Blitar. PETA sendiri adalah organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah militer pendudukan Jepang di Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober 1943. Kala itu Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai antisipasi jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Belanda. Tentara-tentara PETA mendapatkan pelatihan militer dari tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Pemberontakan PETA Blitar dipimpin oleh Sodanco Muradi dan Sodanco Supriyadi. Akhirnya, tanggal 14 Februari 1945, dipilih untuk melakukan pemberontakan. Insan edukasi, pemberontakan PETA sesungguhnya merupakan akumulasi kekecewaan terhadap Jepang. Mereka sering menjumpai tindak sewenang-wenang tentara Jepang kepada pribumi, sementara dalam latihan ketentaraan, Jepang selain keras, juga melakukan diskriminasi pada penduduk pribumi. Namun ternyata, Kempetai atau polisi rahasia Jepang telah mencium rencana aksi Supriyadi dan kawan-kawannya tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 hari, tentara Jepang berhasil melumpuhkan pasukan yang baru mengenyam pendidikan militer itu. Dalam penangkapan tersebut, sebanyak 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Sodanco Muradi. Hanya sosok Sodanco Supriyadi saja yang hilang secara misterius pasca peristiwa tersebut. Hingga kini, misteri hilangnya Sodanco Supriyadi masih menjadi teka-teki, meski sosok Supriyadi telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, no.
3: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Alah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
5: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
6: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
7: Dengan hemat listrik,
8: hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Bu, bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
2: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Utama, Goyang Dangdut Magelang. Utama, Goyang.

Godama Goyang Dangdut Magelang ya sahabat, di pukul 15 lebihnya 58 ini ya, langit sudah mendung. Ini bukan langit mendung Kota Ngawi, tapi Kota Magelang gitu ya. Dan tentu saja harus butuh persiapan untuk segala sesuatu agar kesehatan terus bisa dijaga. Apa kabar Pak Rohyanto di Demak sana? Kabarnya Demak sudah tidak turun hujan ya. Semoga pada sehat-sehat ya. Waalaikumsalam Kamelia. Rindu berat. Oke, semuanya juga boleh. Salam buat Pak Iwan, Pak Prianto, ada Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadullah, Bu Endang ya. Buat semua pendengar di Godama pokoknya, selamat sore saja. Oke. Dan sahabat pendengar, Kota Magelang ini lagi rame-ramenya ya. Kenapa? Karena menjadi tuan rumah dari beberapa olahraga internasional seperti Interhash dan juga SBY Cup 2026. Banyak sekali informasi yang bakal Vita sampaikan, termasuk juga ini turnamen bola voli sedang berlangsung ya sejak beberapa hari terakhir. Sudah memasuki semifinal di hari Sabtu ini. Kompetisi yang mempertemukan klub-klub nasional diselenggarakan di Gor Samapta Kota Magelang. Ada 4 tim terbaik ya yang memastikan tempat di fase gugur setelah melewati persaingan ketat selama 3 hari di babak penyisihan. Di mana tim yang berhasil lolos adalah Lavani Transmedia, Perumda Tirta Bagasasi, Sukun Badak, dan DPUPR Alip Grobogan. Ini pertandingan pembuka semifinal akan menyajikan duel antara Sukun Badak melawan Perumda Tirta Bagasasi. Sukun Badak melaju ke fase ini di tengah statusnya sebagai jawara Pool B, sedangkan Perumda Tirta Bagasasi merupakan runner-up dari Pool A. Laga antara Sukun Badak dan Perumda Tirta Bagasari tersebut direncanakan mulai bertanding ya sejak pukul 3 sore tadi, dan pemenang dari partai ini langsung akan mengamankan satu tempat di babak final yang digelar besok hari Minggu 17 Mei 2026. Sementara itu sahabat, partai semifinal kedua akan mempertemukan tim unggulan Lavani Transmedia dengan DPUPR Alip Grobogan yang dijadwalkan pertandingannya berlangsung di pukul 18 waktu Indonesia Barat di arena yang sama. Lavani Transmedia ini sukses melangkah ke semifinal sebagai juara Pool A. Sementara itu lawannya yakni DPUPR Alip Grobogan menembus fase 4 besar setelah mengunci posisi runner-up di Pool B. Ini menjadi kesempatan besar ya bagi Lavani untuk menjaga rekor sempurna jika berhasil menumbangkan DPUPR Alip Grobogan. Konsisten permainan menjadi kunci bagi setiap tim untuk memperebutkan tiket menuju partai puncak turnamen tahun ini. Untuk informasi ya sahabat, SBY Cup 2026 sendiri diikuti total 8 klub voli putra nasional yang dimulai sejak 13 Mei kemarin. Turnamen ini menjadi ajang pembuktian kualitas bagi para atlet voli tanah air sebelum mencapai babak final pada hari Minggu besok. Kita ketemu lagi dengan lagu spesial dari Imam S. Arifin, Tiada Duanya. Di Godama Goyang Dangdut Magelang.

0: Di.
1: Hmm.
0: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Undama, goyang dangdut Magelang. Undama, goyang.

Gudama sampai jam 7 ya sahabat, setengah jam lagi melaju di 103,5 Magelang FM. Ada Bu Tuti Haryani. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore ya, selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini. Tetap sehat aja pokoknya ya, salam bahagia. Salam-salam juga dong buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Mama Vega, Mbak Murni juga, Bu Sekar. Ada Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono juga, Pak Lembayung, Pak Triyono ya, buat siapapun itu, dimanapun berada. Selamat mendengarkan Gudama saja. Oke, lagunya Kerinduan. Ditunggu lagunya, Vita bakal hadirkan lagu Kerinduan spesial buat Bu Tuti di Secang. Kerinduan ya, dari Roma Irama bersama dengan Rita Sugiarto. Ya, malam minggu nampaknya bakal diselimuti hujan nih. Jadi yang mau malam mingguan di luar rumah, mending di rumah aja gitu ya. Karena kemungkinan besar hujan akan turun. Jaga kesehatan aja buat Anda dan orang-orang tercinta. Maggie Diaz, Madu Merah, diputar di 103,5 Magelang FM di Gudama, goyang dangdut Magelang.

0: berangkat.
1: Ya, sahabat pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Godama Goyang Dangdut Magelang. Dola Angga Dermawan ya menutup perjumpaan kita. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan ada dongeng yang bisa Anda dengarkan. Tentu saja pukul 6 kelonengan nyamlang bakal ditemani bersama rekan Ayu El. So tetaplah bersama kami malam mingguan ya.

kata-kata. Salahmu sendiri, kamu tidak dapat memanjat. Kamu cuma dapat meloncat-loncat. Coba lihat aku. Aku dapat berjalan, aku dapat meloncat, dan aku pintar memanjat. Makananku pun beraneka macam, lebih banyak daripada kamu. Sudahlah, kamu terima saja makan nyamuk. Pisang itu makananku, bukan makananmu. Hahaha.

Halo Insan Edukasi, apa kabar kalian hari ini? Baik-baik bukan? Kembali Paman Dongeng hadir menghibur kalian melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan menceritakan kisah menarik dengan judul Monte Si Monyet Licik.

Anak-anak sekalian, kisah ini terjadi di pinggir sebuah desa, di mana di sana terdapat hamparan sawah dengan padi yang menghijau dan sungai yang mengalir di tengahnya. Di dekatnya masih terdapat pohon-pohon besar nan lebat. Disitulah hidup seekor monyet yang biasa dipanggil Monte dan seekor katak. Monyet dan katak, mereka berdua bersahabat. Meski begitu, sering pula mereka berselisih pendapat.

0: Itu angin berhembus sepoi-sepoi. Monte duduk di dahan sambil terkantuk-kantuk. Tiba-tiba perutnya berbunyi keroncongan dan dia merasa lapar. Ia membayangkan betapa enaknya bila makan buah-buahan segar. Lalu ia pun bergegas pergi untuk mencari buah-buahan. Segera ia meloncat dari satu pohon ke pohon berikut. Pohon itu terletak di pinggir sawah milik Pak Tani. Sesampainya di pohon mangga milik Pak Tani, Monte langsung memetik buah yang sudah masak. Ternyata Pak Tani masih berada di sawahnya. Tentu saja Pak Tani melihat kejadian itu dan ia pun berteriak,
1: "Hei Monte, jangan mengambil manggaku. Pohon itu aku yang nanam. Ku tanam di atas tanahku sendiri dan aku pula yang merawatnya. Sekarang sembarangan kamu mengambilnya ya. Tidak mau bekerja keras, maunya ikut memetik buahnya. Dasar monyet tidak tahu diri. Pergi sana."
0: Teriakan Pak Tani tidak dihiraukan sama sekali.
1: "Orang sembarangan kamu mengambilnya ya. Tidak mau bekerja keras, maunya ikut memetik buahnya. Dasar monyet tidak tahu diri. Pergi sana."

0: Tani dibuatnya tidak berdaya. Melihat hal itu, Pak Tani makin geram. Kali ini bukan hanya teriakan di tempat, tetapi Pak Tani langsung mendatangi pohon itu. Diancamnya Monte dari bawah.
1: Turun kamu monyet! Ayo turun sekarang! Sebelum aku bertindak lebih keras lagi kepadamu. Nyet! Turun!
0: Pak Tani membentak monyet. Karena memang monyet sudah kelewat batas. Meski demikian, Pak Tani tetap berbelas kasih pada monyet. Diberikannya mangga yang sudah terlanjur dipetik monyet dan dibiarkannya mangga itu dibawa olehnya. Tidak lupa ia pun menasihati monyet.
2: Ini, yang sudah kau jatuhkan kau bawa saja. Kali ini aku tidak memukulmu lagi, tapi ingat, jangan mencuri lagi. Nah, kalau kau tetap mencuri terus seperti ini, kau akan kukurung nanti. Tindakanmu mencuri itu kan sama dengan mengambil hak milik orang lain yang bukan milikmu sendiri. Mestinya kamu belajar. Orang itu sudah bersusah payah menanam supaya menikmati hasilnya. Kamu tidak mau berusaha, tahu-tahu menikmati hasilnya. Kalau kau ingin makan buah-buahan, bekerja dan berusahalah dengan baik. Tanam pohon supaya kamu punya buah.

mendengar nasihat Pak Tani, monyet hanya mengangguk-anggukkan kepala. Beberapa mangga yang diberikan oleh Pak Tani segera ia bawa masuk ke dalam hutan. Rupanya peristiwa itu dilihat oleh monyet-monyet temannya yang lain. Ketika Munte masuk ke hutan sambil membawa mangga, ia diolok-olok oleh temannya. Ia dikatakan sebagai si serakah, si rakus, tukang makan, dan lain sebagainya. Munte hanya bisa terdiam malu. Sedikitpun ia tidak menanggapi, karena memang kenyataannya seperti itu. Dan ia pikir lebih baik segera pergi makan buah mangga pemberian Pak Tani daripada menanggapi olokan teman-temannya. Sambil memakan mangga, ia terngiang kata-kata Pak Tani yang tadi memarahinya. Dan Munte juga selalu teringat ketika dulu ia dipukuli Pak Tani. Bulu kuduknya berdiri saat ingat ketika ia dipukuli sehabis mencuri pisang dan mangga di kebun Pak Tani. Berarti nasihat Pak Tani kali ini sungguh mengena. Tetapi sebenarnya yang membuat ia ingat dan tidak akan mengulang lagi bukanlah bentakan atau pukulan Pak Tani, melainkan justru kebaikan hati Pak Tani. Karena kali ini ia tidak dipukul, tetapi hanya dinasihati dan justru diberi buah mangga. Kini ia berketetapan hati untuk setiap kali merasa lapar, tidak mencuri di tempat Pak Tani lagi.

Monte memang tubuhnya tambun, gemuk karena makannya banyak. Karena itu, ia mudah sekali merasa lapar. Pada suatu kali, Monte duduk melamun sendirian menikmati sepoi-sepoi angin di siang hari. Tak terasa ia mengantuk, lalu tertidur di atas dahan pohon yang besar. Lama sekali Monte tertidur, hingga melewati saat makan siangnya. Ketika ia terbangun, seperti biasanya, perutnya terasa lapar. Kali ini dia benar-benar teringat nasihat dan kebaikan Pak Tani. Ia hendak ke kebun Pak Tani meminta mangga dan pisang. Tetapi sayangnya, kali ini sedang tidak musim.

0: Dengan wajah yang penuh belas kasihan, Munte kemudian berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan tanpa menerima amarah orang lain. Maka ingatlah ia pada sahabatnya. Ah, lebih baik aku mencari sahabat karibku. Mudah-mudahan ia dapat membantuku. Ia kemudian turun dari pohon dan berjalan mencari katak sahabat karibnya. Setibanya di pematang sawah, sambil bernyanyi ia memanggil sahabat karib tersebut.
1: Pong ketipung ti pong pong pong, pong ketipung pi pong pong pong, hehehehe. Katak sahabatku, mengapa engkau sudah lama tidak muncul? Ini sahabatmu datang. Pung ketipang tipung pung pung, pung ketipang tipung pung pung. Aku rindu sekali padamu lo. Ayo, muncullah kata. Aku datang. Pung ketipung tipung pung pung.
0: Mendengar nyanyian tersebut, kata segera muncul sambil bernyanyi.
2: Kung kung kung kong teot. Kung kung kung kong teot. Kung kung kung kung teot tap kung teot. Kung kung kung kung kung teot. Kung kung kung kung teot.
3: Ini aku kata sudah datang. Aku juga rindu padamu, Munte. Ah, bagaimana aku muncul kalau kamu sendiri juga tidak pernah muncul.
2: Teot.
0: Kedua binatang tersebut kemudian berbincang-bincang untuk melepaskan kerinduannya. Namun rupanya monyet sudah tidak tahan lagi menahan rasa laparnya. Pada kesempatan itu juga, monyet menyampaikan rencananya.
3: Ah, kata sahabatku, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam buah-buahan?
4: Wah, kum. Saya setuju saja, Nyet.
5: Kum.
4: Tetapi buah apa yang paling enak dan paling mudah ditanam ya?
5: Kum.
0: Katak pun menjawab. Munte segera memberi saran.
3: Ah, lebih baik kita menanam pisang saja. Bibitnya mudah didapat, cara menanamnya pun mudah. Bagaimana menurutmu kata?
0: Begitulah kebiasaan Munte kalau mengajukan pendapatnya dan sekaligus meyakinkan katak sahabatnya.
5: Kung-kung.
4: Baiklah, saya akan mencari bibitnya. Biasanya banyak batang pohon pisang yang hanyut di sungai itu. Mari kita pergi ke tepi sungai untuk mencari bibitnya.
5: Kung kong.
0: Jawab katak sambil mengajak monyet. Mereka pun kemudian pergi ke tepi sungai sambil terus berbincang-bincang dengan akrabnya.

0: Sesampainya di tepi sungai, mereka bermain-main sambil menunggu bila ada batang pisang yang hanyut. Tak lama kemudian, ada sebatang pohon pisang yang hanyut.
1: Nah, itu dia. Ada batang pisang yang hanyut.
0: Teriak kata, sambil menunjuk batang pisang yang terhanyut di sungai. Katak yang pandai berenang langsung menahan laju batang pisang. Namun berhubung tubuhnya terlalu kecil untuk menahan batang pohon pisang, maka diarahkannya batang itu ke hadapan monyet, supaya monyet bisa menariknya.
2: Ah, mari kita seret ke tepi saja. Arahkan lagi padaku, kata. Ya. Lebih dekat. Nah, miring gini. Nah, gitu kan enak nariknya.
0: Mereka terjun ke sungai dan beramai-ramai menyeret batang pisang ke tepi sungai. Tetapi monyet tidak sampai ke tengah sungai karena dia memang tidak pandai berenang. Sesampainya di tepi, mereka angkat batang pisang itu ke daratan. Kali ini mereka baru mendapatkan satu batang pohon pisang. Mereka pikir akan lebih baik jika ada dua batang pohon pisang, supaya masing-masing bisa menanam satu batang pohon pisang. Maka mereka pun menunggu kalau-kalau ada batang pisang kedua yang hanyut. Tetapi rupanya penantian mereka sia-sia belaka.
2: Ah, menunggu itu membosankan ya,
0: kata monyet sambil menggerutu. Katak pun menjawab gerutuan monyet.
1: Ya, kalau begitu besok saja kita kesini lagi. Kita tunggu bila ada batang pisang yang hanyut lagi. Tetapi batang pertama ini untukku saja ya.
0: Katak berkata demikian sambil terus memegangi batang pisang.
2: Ah, jangan curang, Pak. Ini kan milik kita berdua. Daripada menunggu sampai besok, sebaiknya kita bagi saja batang pisang ini sekarang.
1: Baiklah, sekarang kita potong saja batang pohon pisang ini menjadi dua. Kamu bagian bawah, sedang aku bagian atas.
2: Ah, kamu curang lagi. Yang dapat berbuah kan bagian atas. Nah, aku itu sedang sangat memerlukan buah itu. Nanti toh pada waktunya bagian bawah juga berbuah. Sudahlah. Yang atas itu untukku, yang bawah untukmu.
0: Kata monyet sambil terus membujuk katak. Akhirnya dengan penuh pengertian, katak pun menerimanya.
1: Kung-kung. Baiklah, kita kan sahabat. Kung-kung. Seorang sahabat haruslah saling mengerti dan saling menolong. Tidak boleh bertengkar hanya karena perkara kecil. Sudahlah, bawalah bagian atas dan aku bagian bawah.
3: Kung-kung.
0: Mereka akhirnya membawa bagian masing-masing. Monte membawa batang pisang bagian atas dan Katak membawa pohon pisang bagian bawah. Setiap bulan sekali, Monte mengunjungi Katak. Mereka saling menanyakan tanaman masing-masing.
2: Bagaimana tanaman pisangmu, Tak? Hah? Hah? Bagaimana tanaman pisangmu itu loh?
1: Oh, lihat saja itu. Subur bukan? Tanamanku sangat subur. Daunnya begitu lebat. jawab kata sambil menunjukkan tanamannya. Ah, bagaimana dengan tanamanmu, Nyet? Tanya Katak lebih lanjut. Namun Monte menjawabnya dengan penuh kebohongan.
2: Wah, tanamanku juga demikian lebat dan subur. Bahkan sudah berbuah dan buahnya besar, besar.
1: Monyet berbohong karena tanamannya sudah mati. Mereka pun kemudian terus berbincang sambil bergurau. Setelah selesai, monyet kembali ke hutan. Pada kunjungan berikutnya, ternyata buah pisang yang ditanam Katak sudah masak. Tetapi Katak tidak dapat memetiknya karena ia tidak dapat memanjat pohon pisang tersebut. Maka Katak pun meminta bantuan monyet yang kali itu sedang berkunjung.
3: Nyet, tolong petikkan pisangku yang sudah masak itu, Nyet.
1: Kungkong. Permintaan Katak langsung ditanggapi monyet dengan senang hati.
2: Wah, dengan senang hati tak. Kalau begitu mari kita bergegas ke sana. Aku akan langsung memanjatnya dan kupetikkan untukmu.
1: Sesampainya di tempat pohon pisang, monyetlah yang paling tidak sabar karena melihat buah pisang yang tampak menguning. Monyet pun segera memanjat pohon pisang itu. Dan begitu sampai di atas, segera ia memetik dan mencoba memakannya.
2: Wah, ini pisangmu belum masak benar tak? Baru setengah matang.
1: Pisang yang sudah menguning itu dikatakannya masih setengah matang. Entahlah apa yang ada di pikiran monyet. Dari atas sambil makan pisang, monyet terus berteriak meyakinkan Katak yang sedang menunggu di bawah. Katak pun tidak terima. Ia membalas berteriak dari bawah.
3: Hei, Nyet, jangan kau makan sendiri. Cepat petikkan sesisir untukku.
2: Iya, iya. Nanti dulu. Aku belum selesai mencoba memilih mana yang sudah siap dimakan, mana yang belum. Nih, aku sedang milih-milih nih. Ya, sabar loh, sabar. Kau pasti ku beri nanti.
1: Sementara itu, monyet di atas terus menerus makan pisang itu satu demi satu. Setiap Katak memintanya, ada saja jawaban monyet. Sesisir pun Katak tidak mendapatkan bagian. Bukannya pisang yang diberikan Katak, tetapi malah kulitnya yang dilemparkan ke bawah. Kali ini monyet benar-benar lupa diri. Ia tidak peduli dengan Katak yang menunggunya di bawah. Sudah begitu, masih tega-teganya mengatai Katak dengan kata-kata yang melecehkan.
2: Ah, kamu lebih baik makan kulitnya saja, tak? Nih, bagianmu, terimalah. Brr.
1: Katak berang karena terus dilecehkan oleh monyet. Ia pun berkata dalam hati untuk memberikan pelajaran kepada monyet yang serakah tersebut.
3: Baiklah, habiskan saja pisangku. Aku sudah tidak berminat lagi. Aku sudah kenyang makan nyamuk. Makanan utamaku kan nyamuk, bukan pisang seperti makananmu.
1: Kata-kata dalam hati untuk menghibur diri. Monyet semakin semena-mena. Dia semakin melecehkan kata.
2: Salahmu sendiri, kamu tidak dapat memanjat. kamu cuma dapat meloncat-loncat. Coba lihat aku. Aku dapat berjalan, aku dapat meloncat, dan aku pintar memanjat. Makananku pun beraneka macam, lebih banyak daripada kamu. Sudahlah, kamu terima saja makan nyamuk. Pisang itu makananku, bukan makananmu.
1: Monyet mengatakan demikian dengan nada yang congkak. Katak semakin dibuatnya kesal dan marah.
3: Dasar monyet serakah. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Cepat habiskan saja pisangku. Sebentar lagi batangnya akan kutebang.
1: Ucapan katak tidak sekedar gertakan belaka. Selesai berbicara demikian, katak mulai menebang batang pohon pisangnya. Sementara monyet terus mempercepat makannya. Karena tubuh katak demikian kecil, maka dia sangat pelan menebang pohon. Monyet malah menikmati goyangan batang pohon pisang yang sedang ditebang katak. Tak terasa monyet mulai kenyang dan mulai mengantuk. Kali ini monyet benar-benar tidak dapat menahan rasa kantuknya. Batang pohon pisang yang bergoyang dan akan roboh justru dirasanya sebagai ayunan yang menina bubukkan. Akhirnya monyet terjatuh bersamaan dengan robohnya batang pisang. Perutnya terkena ujung pohon kayu kering yang runcing dan badannya tertimpa batang pohon pisang. Monyet pun pingsan akibat makan buah pisang secara berlebihan.

Nah, insan edukasi, demikianlah tadi kisah Monte si monyet licik. Menarik bukan? Syukurlah kalau kalian merasa terhibur dengan kisah Paman Dongeng tadi. Kita bisa belajar dari kisah tadi, yaitu tidak ada gunanya kita menjadi orang yang serakah. Karena keserakahan bisa mengakibatkan kesulitan atau musibah pada diri kita sendiri.

Baiklah insan edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara dongeng di Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara dan waktu yang sama. Ingat, tetaplah rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai. Sampai jumpa!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gansal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun. Sugeng papanggian kalian kula AYUL ingkang badhe lumarap atur nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 Gansal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kloningan nyamleng sawijining masugatan seni karawitan Jawi ingkang badhe ngrencangi panjenengan ing wekdal menika mugia dados panglipur panggalih panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika sabibaripun maghrib nggih. Mugia tansah pinaringan bagas kasarasan berkah melimpah barokah rezeki turatura sumrambah putra wayah langkung-langkung saged damel sang ibadah tindak megah nggih. Ampun kata lumpen yang ini pun nyisiakan sedekah kersane yang ini pun ngelampai kesang tansa pinaringan baroka. Nek pinaringan baroka penggale tansa sumringah mekaten. Weh, je sudah metu sampai seneke. Weh alah, geng. Kados gending, kados papanggian ge. Ana mong sanes meniko ingkang kula aturaken meniko ketawang Ibu Pertiwi Pelong Enem Kang Karun Cekinarto Sabdo katos padatan gending miniko minongko gending pangiring anggen kulo matur kalian panjenengan sami. Mugia selanten gamelan so gending-gending Jawi ing santen tubuhi dalu samangke meniko saged damel manah langkung ayem tentrem soho nambah rasa tresna dumateng budaya Jawi ingkang atiluhung warisanipun leluhur. Mbak Sagita Via merahnya cantik Mbak matur nuwun. Pak Haji Jojo aku paham dengan bahasa Jawi onje matur nuwun. Nggih kados padatan samangke ingkang badhe kula aturaken inggih menika wonten jineman Asmorondono Letuk Pelok ingkang dipunaturaken Nyi Chandra Lukito ukilan lancaran solo berseri Pelok 6 saking paguyuban Raras Irama ingkang dipun pandigani Ki Anom Suroto ugi samangke wonten Sinom Parijodo Slendro Manyura ingkang dipunaturaken Nyi Chandra Lukito. Katur panjenengan ingkang nembe utawi sampun ngelampai nindakan kewajiban manembah dateng Gusti ingkang mau agung penggali menika tansah pinaringan ayem nggih nggih mekaten. Mbak Sagita Via Magelang alhamdulillah pinaringan tingkas mboten Jawa Mbak. Pak Haji Jojosnya udah profesional dalam bidang MC. Insyaallah Pak Haji. Nggih para sutresna kagum mewah putri ingkang tansah caket mana tumugi paripurnanipun adicara kirang langkung tabu songo dalu. Kula badhe ngaturaken roncening kending-kending Jawi ingkang kapiyarsa katur panjenengan sami. Mugia dados panglipur penggali panjenengan sami. Nggih. Katur para sutresna kagum mewah putri ingkang tansah caket mana wonten pundi papan. Semoga kita midha ngetakan sesarengan mugia dados panglipur panggali panjenengan kanthi atur salam budaya lestari budayaku semoga.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga. Ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Panjenengan tasih saged nglajengaken

kono kae ana sing bisa nulungi. Nanging utuhane mbayar regane. Awale Kartawati, nanging amarga wis kesel urip melarat dheweke

Sahabat pendengar, Sutrisno Budoyo, Radio Magelang FM. Segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 23. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek asmaraman S.K. Pinghu keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Terima kasih sugeng.

Wisnu Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Lis Rosalina, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati setiap sahabat pendengar dimanapun berada, baik yang sedang beraktivitas di rumah atau mungkin sedang bekerja dalam perjalanan maupun yang saat ini sedang beristirahat. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, pada saat ini kami datang bersyukur kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati sahabat pendengar yang mendengarkan renungan ini. Jamahlah mereka yang sedang lemah, hiburkan mereka yang sedang sedih, kuatkan mereka yang sedang putus asa, dan berikan pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah bukan hanya telinga kami yang mendengar, tetapi hati kami juga dibukakan untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Berkati juga setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Allah Roh Kudus yang dibawakan oleh Redo Daeng Baji dan Esra. Selamat mendengarkan.

Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9-11 berkata demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Hari ini tema renungan kita adalah Tuhan Yesus naik ke surga, harapan kita tetap ada. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah peristiwa penting dalam iman Kristen, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak orang mengenal kenaikan Tuhan Yesus hanya sebagai salah satu hari raya gerejawi yang diperingati setiap tahun. Namun sesungguhnya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memiliki makna rohani yang sangat dalam dan sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar kisah tentang Tuhan yang pergi meninggalkan dunia ini. Kenaikan Tuhan Yesus adalah tanda kemenangannya atas dosa, atas maut, dan kuasa kegelapan. Kenaikan Tuhan Yesus juga menjadi pengharapan bagi orang percaya, karena melalui kenaikannya kita mengetahui bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Selain itu, kenaikan Tuhan Yesus menjadi jaminan bahwa Tuhan tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, dan sekaligus menjadi janji bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kehidupan kita. Ada saat-saat ketika doa-doa yang kita panjatkan belum juga mendapat jawaban. Ada pergumulan yang terasa begitu berat dan belum selesai. Keadaan ekonomi mungkin sedang sulit, kesehatan terganggu, persoalan keluarga datang silih berganti, bahkan pelayanan yang kita kerjakan pun terkadang terasa melelahkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak sedikit orang mulai bertanya di dalam hati mereka, "Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tuhan, apakah Engkau masih melihat pergumulanku?" Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan tetap memegang kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas sebagai lanjutan dari Injil Lukas. Melalui kitab ini, Lukas menceritakan bagaimana awal mula gereja Tuhan bertumbuh dan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui para rasul untuk memberitakan Injil sampai ke berbagai tempat. Kitab ini bukan hanya mencatat sejarah gereja mula-mula, tetapi juga memperlihatkan bahwa pekerjaan Tuhan terus berlangsung setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengalami penderitaan. Ia disalibkan, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa Ia sungguh menang atas dosa dan maut. Setelah kebangkitan-Nya, selama 40 hari, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Tuhan melakukan hal itu untuk meneguhkan iman mereka. Sebab sebelumnya, murid-murid sempat takut, mereka kecewa, dan kehilangan harapan ketika melihat Yesus disalibkan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Yesus mengajar, Yesus menguatkan, dan mempersiapkan murid-murid untuk tugas besar yang akan mereka kerjakan. Hingga akhirnya tibalah saat Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir kepada mereka sebelum naik ke surga dari Bukit Zaitun. Pada waktu itu sebenarnya murid-murid masih memiliki pemikiran bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel secara politik dan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan. Mereka masih berharap akan adanya kerajaan duniawi
Namun Tuhan Yesus mengarahkan pandangan mereka kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Yesus memanggil mereka untuk menjadi saksinya, bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke ujung bumi. Sesudah menyampaikan pesan itu, Tuhan Yesus pun terangkat ke surga, disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Peristiwa itu menjadi momen yang sangat penting, karena melalui kenaikannya, Tuhan menunjukkan bahwa karya keselamatan telah digenapi dan sekarang murid-murid dipanggil untuk melanjutkan pemberitaan Injil kepada dunia. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus naik dalam kemuliaan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka." Ayat ini mungkin terlihat singkat, tetapi sesungguhnya menyimpan makna rohani yang sangat dalam. Pada waktu itu, murid-murid sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan pesan terakhir dari guru yang mereka kasihi, dan tiba-tiba di depan mata mereka sendiri, Yesus terangkat naik ke surga. Kata terangkat menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan kejadian biasa. Ini bukan sekedar seseorang pergi meninggalkan tempat tertentu. Ini adalah peristiwa ilahi yang penuh kuasa dan kemuliaan Allah. Yesus kembali kepada Bapa setelah menyelesaikan seluruh karya keselamatannya di dunia. Ia telah datang ke dunia sebagai manusia, menanggung penderitaan, disalibkan, mati, bangkit, dan sekarang ia kembali kepada kemuliaan surgawi. Alkitab juga mengatakan bahwa awan menutupnya dari pandangan mereka. Dalam Alkitab, awan sering menjadi lambang kehadiran dan kemuliaan Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari. Saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, gunung itu dipembang kehadiran dan kemuliaan Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari. Saat Musa

Yesus masuk kembali ke dalam kemuliaan surgawi. Ia tidak naik dalam keadaan hina atau kalah, tetapi naik sebagai Raja yang mulia dan penuh kemenangan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ini adalah kabar sukacita bagi setiap orang percaya. Yesus tidak naik sebagai pribadi yang gagal. Dunia memang pernah menyalibkan Yesus. Orang-orang pernah menghinanya. Murid-murid pernah melihat tubuhnya tergantung di kayu salib, tetapi salib bukan akhir dari segalanya. Yesus bangkit dengan kemenangan. Ia menang atas dosa yang membelenggu manusia. Ia menang atas maut yang menakutkan banyak orang. Ia menang atas iblis dan segala kuasa kegelapan. Bahkan kematian pun tidak mampu menahan dia. Karena itulah orang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang membuat hati kita menjadi gelisah. Ada orang takut kehilangan pekerjaan, ada orang yang takut sakit, takut akan masa depan, takut ditolak, takut gagal, bahkan takut menghadapi kematian. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menang. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud ketika menghadapi Goliat. Secara manusia, Daud tidak punya kekuatan besar. Ia masih muda, tubuhnya kecil, dan tidak memakai perlengkapan perang seperti prajurit lainnya. Sedangkan Goliat adalah raksasa yang sangat menakutkan. Semua orang Israel gemetar melihatnya. Tetapi Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Daud berkata bahwa peperangan itu milik Tuhan, dan benar, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kadang kita merasa seperti Daud yang kecil dan lemah menghadapi goliat-goliat kehidupan. Ada persoalan ekonomi yang terasa besar, ada sakit penyakit yang membuat hati takut, ada keluarga yang sedang tidak harmonis, ada usaha yang sepi, ada pelayanan yang terasa berat dan melelahkan, bahkan terkadang kita merasa hidup sedang kalah. Namun, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan mau mengingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang menang. Yesus yang naik ke surga adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Kalau Tuhan Yesus sanggup mengalahkan maut, maka tidak ada persoalan hidup yang terlalu besar baginya. Tuhan sanggup membuka jalan ketika kita tidak melihat jalan. Tuhan sanggup memberi kekuatan ketika kita lemah. Tuhan sanggup memulihkan ketika hidup terasa hancur. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah pada keadaan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Pandanglah kepada Yesus yang naik dalam kemuliaan, sebab Tuhan yang sama itu tetap bekerja, tetap menyertai, dan tetap memegang kehidupan kita sampai hari ini. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan umatnya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 menceritakan bahwa murid-murid masih berdiri memandang ke langit. Mereka terpaku menatap ke atas seolah belum percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bayangkan perasaan mereka saat itu. Yesus yang selama ini berjalan bersama mereka, mengajar mereka, menolong mereka, bahkan menguatkan mereka setelah kebangkitannya, kini terangkat ke surga dan tidak lagi terlihat oleh mata mereka. Di tengah suasana itu, datanglah dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu sebenarnya bukan teguran karena mereka melihat ke langit, tetapi sebuah pengingat bahwa mereka tidak boleh terus hidup dalam rasa kehilangan dan kebingungan. Murid-murid memang merasa sedih karena secara fisik Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Mereka mungkin takut menghadapi masa depan. Mereka mungkin bertanya-tanya bagaimana nanti mereka menjalani hidup tanpa Yesus berjalan di samping mereka seperti sebelumnya. Namun, malaikat itu kemudian menyampaikan pengharapan besar.
bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat Dia.

naik ke surga. Artinya, kenaikan Tuhan Yesus bukanlah perpisahan untuk selamanya. Yesus memang naik ke surga, tetapi dia tidak meninggalkan umatnya sendirian. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, inilah yang seringkali juga kita rasakan dalam hidup ini. Ada masa ketika kita merasa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Kita berdoa, tetapi seolah belum ada jawaban. Kita menangis, tetapi keadaan belum berubah. Kita menghadapi pergumulan berat dan merasa seperti berjalan sendiri. Kadang hati kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bersamaku? Tetapi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan mau mengingatkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Secara fisik, Yesus memang naik ke surga, tetapi Roh Kudus hadir untuk menyertai, untuk menghibur dan menguatkan setiap orang percaya. Yesus pernah berkata dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji itu masih berlaku sampai hari ini. Tuhan tetap hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Saat kita kuat, Tuhan ada. Saat kita lemah, Tuhan juga ada. Saat kita berhasil, Tuhan menyertai. Bahkan ketika kita jatuh dan hampir menyerah, Tuhan tetap memegang tangan kita. Kita dapat melihat contoh yang indah dalam kehidupan Yusuf. Yusuf pernah mengalami banyak penderitaan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah oleh istri Potifar, lalu dipenjara tanpa kesalahan. Secara manusia, Yusuf seperti ditinggalkan dan dilupakan. Tetapi Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat Yusuf tetap kuat sampai akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Mungkin ada sahabat pendengar yang sedang merasa sendirian. Ada yang sedang memikul beban keluarga. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang kecewa karena harapan belum terwujud. Bahkan mungkin ada yang merasa Tuhan terasa diam. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap bekerja walaupun mata kita belum melihatnya. Yesus yang naik ke surga tetap memperhatikan hidup kita. Dia mengetahui air mata kita, Dia mendengar doa kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Karena itu, jangan kehilangan pengharapan, jangan berhenti untuk percaya, sebab Tuhan yang naik ke surga tetap berjalan bersama kita sampai hari ini. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Pujilah Dia, yang dibawakan oleh Guyardi featuring Yesua Abraham Lewina dan Ruth Sihotang.

Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi pengharapan akan kedatangannya kembali. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, malaikat berkata kepada murid-murid, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perkataan malaikat ini menjadi sebuah janji yang sangat indah bagi setiap orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya berbicara tentang Yesus kembali kepada Bapa, tetapi juga mengingatkan bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah pengharapan besar bagi umat Tuhan. Yesus akan datang kembali bukan sebagai bayi yang lahir di kandang Betlehem seperti kedatangannya yang pertama. Ia akan datang sebagai raja di atas segala raja, datang dalam kemuliaan dan kuasanya. Ia juga akan datang sebagai hakim yang adil atas dunia ini, sekaligus sebagai juru selamat bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Hari-hari ini kita melihat dunia semakin penuh dengan berbagai persoalan. Ada peperangan, ada kejahatan, ada kebencian, ketidakjujuran, dan penderitaan yang semakin nyata. Banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak hati dipenuhi ketakutan dan kecemasan menghadapi masa depan. Kadang kita bertanya-tanya, sampai kapan dunia akan seperti ini? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kehidupan kita. Orang percaya memiliki pengharapan yang kekal. Kita percaya bahwa akan ada hari di mana Tuhan datang memulihkan segala sesuatu. Akan ada hari ketika air mata dihapuskan, penderitaan berakhir, dan umat Tuhan hidup bersamanya dalam kemuliaan kekal. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu seharusnya membuat kita tetap kuat menjalani hidup ini. Kita bisa belajar dari kehidupan Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera, keadaan saat itu belum menunjukkan tanda-tanda air bah. Orang-orang di sekitarnya bahkan mengejek dan menganggap Nuh bodoh. Tetapi Nuh tetap setia karena ia percaya kepada janji Tuhan. Hari demi hari ia tetap membangun bahtera walaupun mungkin tidak mengerti oleh orang lain. Dan akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar terjadi. Nuh diselamatkan karena kesetiaannya percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Kita dipanggil untuk tetap hidup setia sambil menantikan kedatangan Kristus kembali. Walaupun dunia semakin gelap, iman kita jangan ikut padam. Walaupun banyak orang hidup jauh dari Tuhan, kita dipanggil untuk tetap hidup benar. Walaupun orang lain banyak melakukan hal-hal yang melukai orang lain, tapi kita dipanggil untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang kembali, maka hidup kita harus berbeda. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Hal-hal yang melukai hati sesama, hal-hal yang melukai hati Tuhan, itu harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Berbicara yang benar, berlaku yang benar, menjadi suami yang benar, menjadi istri yang benar, menjadi anak-anak yang benar, yang hormat kepada orang tua, menjadi warga negara yang benar, dan taat kepada pemerintah. Kita harus menjaga iman kita supaya tetap hidup. Kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun ada banyak godaan. Mungkin ada banyak godaan dalam pekerjaan kita untuk berbuat curang. Nah, sebagai pengikut Kristus, berjuanglah untuk menjaga iman kita dan belajar untuk hidup benar. Dalam lingkungan pemuda atau remaja, mungkin ada teman-teman kita yang berusaha agar kita bergaul dengan cara yang tidak sehat. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar hidup benar dengan mengandalkan Tuhan. Belajar hidup benar dengan percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi, menyertai kita. Oleh sebab itu, sebagai remaja, sebagai generasi muda, kita harus menjadi dampak di lingkungan kita masing-masing, dimanapun kita berada, di sekolah, di gereja, di lingkungan masyarakat. Dan ingat, kita harus tetap setia melayani walaupun terkadang lelah.
melayani Tuhan, jangan mencari pujian, sebab pujian manusia itu adalah sebuah kebohongan. Melayani Tuhan dengan penuh ketulusan, sebab Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Kita harus belajar mengampuni walaupun pernah disakiti. Pengampunan itu memiliki dampak yang positif bagi diri kita sendiri terutama. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam, kekecewaan, tapi belajar mengampuni. Bukankah kita telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu? Oleh karena itu, kalau selama ini kita menyimpan dendam, kepahitan, kebencian, mari kita mau belajar untuk melepaskan pengampunan, sebab kita pun telah diampuni oleh Tuhan dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dan kita harus tetap menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, lewat perkataan kita, perbuatan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media sosial yang kita pergunakan, jadilah terang di situ. Jangan sampai hati kita terlalu melekat kepada dunia sehingga melupakan kehidupan yang kekal. Harta, jabatan, dan semua yang ada di dunia ini suatu hari akan berlalu. Jabatan kita nggak selalu ada sampai selama-lamanya. Harta kita bukanlah jaminan daripada kekekalan. Pergaulan kita juga ada kalanya tidak berlangsung selama-lamanya dengan orang yang kita kasihi. Oleh karena itu kita perlu fokus kepada kehidupan kekal. Bukan hanya harta, jabatan, dan semua yang ada di dunia ini yang bersifat sementara. Yang perlu kita pikirkan, kita lakukan adalah hidup bersama Tuhan adalah kekal selamanya, dan itulah tujuan hidup kita. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi masa depan, sebab Tuhan sudah menyediakan kemuliaan bagi umat-Nya. Tuhan Yesus yang naik ke surga itu suatu hari akan datang kembali, dan ketika hari itu tiba, kiranya kita didapati tetap setia dan tetap percaya kepada-Nya. Dan kebenaran yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi tugas bagi orang percaya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu hal penting yang seringkali terlupakan ketika kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan terlebih dahulu memberikan tugas kepada murid-murid-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi." Perhatikan baik-baik, sebelum Yesus naik ke surga, Ia tidak meminta murid-murid hanya duduk diam menunggu kedatangan-Nya kembali. Tuhan memberikan sebuah panggilan dan tanggung jawab, yaitu menjadi saksi-Nya di tengah dunia. Artinya, setelah mengalami kasih dan keselamatan dari Tuhan, hidup orang percaya harus menjadi berkat bagi orang lain. Murid-murid dipanggil untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Tuhan, dan membawa terang di tengah dunia yang gelap. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, menjadi saksi Tuhan bukan berarti semua orang harus menjadi pendeta. Bukan berarti semua orang harus menjadi pengkhotbah di mimbar besar. Menjadi saksi Tuhan dimulai dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar untuk hidup jujur di tengah banyaknya ketidakjujuran, kita sedang menjadi saksi Tuhan. Ketika kita tetap mengasihi walaupun disakiti, kita sedang menjadi saksi Tuhan. Ketika kita tetap setia berdoa, tetap beribadah, tetap menolong sesama, dan tetap hidup benar di tengah dunia yang semakin jauh dari Tuhan, itu pun menjadi kesaksian yang hidup. Kita bisa melihat contoh daripada murid Tuhan sendiri. Sebelum Yesus naik ke surga, mereka adalah orang-orang yang takut dan penuh dengan kebingungan. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka berubah. Mereka menjadi berani memberitakan Injil, walaupun harus menghadapi ancaman, harus menghadapi penolakan, bahkan penderitaan. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak hanya memanggil, tetapi juga memperlengkapi setiap orang yang mau dipakai-Nya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia membutuhkan terang Tuhan. Banyak orang kehilangan arah hidup,
Banyak hati yang terluka, banyak hati yang kecewa dan hidup tanpa pengharapan. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat-Nya. Dimulai dari tempat di mana kita berada. Mungkin kita merasa hidup biasa-biasa saja. Mungkin kita berpikir apa yang bisa saya lakukan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sering memakai orang-orang sederhana untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan dapat memakai seorang ibu untuk menguatkan keluarganya. Tuhan dapat memakai seorang ayah untuk menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Tuhan dapat memakai anak muda untuk membawa pengaruh yang baik bagi teman-temannya. Bahkan melalui perkataan sederhana, melalui perhatian kecil, dan doa yang tulus, Tuhan dapat menjamah kehidupan orang lain. Karena itu, jangan hanya menjadi orang percaya yang menikmati berkat Tuhan, tetapi jadilah orang percaya yang mau dipakai Tuhan, sebab kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang surga, tetapi juga tentang tugas yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Kiranya ketika Tuhan datang kembali, kita didapati oleh Tuhan tetap setia dan menjadi saksinya sampai akhir. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul Menyenangkanmu, yang dibawakan oleh Widya Stephanie.

0: Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar sebuah peristiwa yang dikenang setiap tahun, tetapi sebuah pengharapan besar bagi kehidupan orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus naik dalam kemuliaan sebagai Raja yang menang atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Kenaikannya juga mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Walaupun secara fisik Yesus naik ke surga, tetapi Dia tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan lebih daripada itu, kenaikan Tuhan Yesus menjadi jaminan bahwa suatu hari nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput umat-Nya. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, jangan kehilangan pengharapan di tengah pergumulan hidup. Mungkin hari-hari ini hidup terasa berat. Ada persoalan yang belum selesai, ada doa yang belum dijawab, ada air mata yang masih tersembunyi di dalam hati. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan masih berkuasa atas kehidupan kita. Saat doa terasa lama dijawab, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anak-Nya. Saat hati merasa sendiri dan seolah tidak ada yang memahami pergumulan kita, ingatlah bahwa Yesus tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu hal yang menjadi pengharapan besar kita adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal, bukan. Akan ada saatnya Tuhan datang menjemput umat-Nya dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan bersama-Nya. Karena itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah setia dalam iman, dan jangan menyerah menghadapi kehidupan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati setiap sahabat pendengar dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau tetap menyertai, menguatkan, dan memberikan pengharapan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bagi sahabat pendengar yang sedang menghadapi pergumulan hidup, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Bagi yang sedang takut dan khawatir menghadapi masa depan, kiranya Tuhan memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Bagi yang sedang lelah dan hampir menyerah, kiranya Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap hidup setia, tetap menjaga iman, tetap menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Berkati setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada. Berkati keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh aktivitas mereka. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Para pendengar Radio Magelang FM dan jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama kita akan memasuki ibadah ini dengan hati yang terbuka dan penuh penghayatan. Kita tahu Tuhan setia memelihara hidup kita, menuntun setiap langkah dan menguatkan iman kita untuk tetap hidup dan bekerja dalam kasih-Nya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan seluruh ciptaan menyatakan sukacita, pujian, dan pengagungan kepada Tuhan Allah.

Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio yang terkasih, pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus dan menjelang Pentakosta, gereja hidup dalam masa menanti penggenapan janji Allah. Sambil belajar bertekun dan sehati dalam doa, dalam penantian itu kita tidak dipanggil untuk diam, melainkan untuk menyerahkan diri, memelihara kesetiaan, dan membuka hati agar digerakkan oleh kuasa Allah. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk hidup dalam persatuan dan siap taat. Sebagai ungkapan iman kita, mari kita akan memuji Tuhan. Satukan kami, ya Tuhan.

Kita diajak untuk mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan yang tahu segala pikiran dan perbuatan kita. Mari kita merenungkan kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan, dan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada belas kasihannya. Bapak, Ibu, para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, saat ini diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa.

Bapa, ini kami anak-anakmu. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Sucikan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan nyanyian penyesalan dosa kita.

Saya undang Bapak Ibu, Masbah, adik-adik, jemaat yang dikasih Tuhan untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena kita punya Allah yang setia mendengar doa umatnya. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihat, yang baru telah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagai umat yang telah dipulihkan dan dipersatukan dalam doa, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus yang memberikan kuasa bagi kita semua, menyucikan kita, mengampuni kita.

Kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk anugerah, untuk kasih. Sabda Tuhan, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami

taat padamu. Karena itu Tuhan, kami datang padamu memohon tuntunanmu melalui sabdamu yang kau nyatakan bagi kami. Ini kami, berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 14 demikian. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Silot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu pendengar radio yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap diri kita, setiap manusia pasti pengin hidupnya sukses. Siapa yang enggak pengin hidup kita, anak-anak kita sukses? Orang tua ingin anak-anaknya berhasil. Orang tua ingin anak-anaknya sukses, jauh lebih baik daripada dirinya. Karena itu orang tua juga mengupayakan bagaimana agar anak-anak dapat berhasil, baik dalam belajar, dalam bekerja. Bahkan karena saking keinginannya orang tua, tak jarang untuk mendapatkan sekolah, mendapatkan pekerjaan, mereka memanipulasi data. Apalagi ketika cari sekolah dengan cara zona, atau bahkan juga menyuap. Ini kadang kita dengar, kita tahu, mencari sekolah, mencari pekerjaan.

dilakukan dengan demikian. Dan anehnya, ketika ini dilakukan oleh orang-orang beragama, bahkan juga orang Kristen, mereka juga membawa ini, keinginan ini, untuk mendapatkan sekolah, pekerjaan, di dalam doa. Di satu sisi, mereka melakukan manipulasi data, menyuap, tetapi di satu sisi mereka juga menyampaikan dalam doa kepada Tuhan. Hal yang terjadi adalah karena seringkali gambaran sukses menurut ukuran manusia, menurut dunia, berhasil, kaya, banyak uang, punya kedudukan dan jabatan, tanpa peduli bagaimana caranya. Apakah kemudian ketika mendapatkan sekolah yang favorit itu dengan cara yang tidak benar? Kehidupan umat beragama sering pada posisi yang abu-abu, sering pada posisi yang tidak jelas. Kehidupan lama seringkali masih melekat. Dan nampaknya ini pula yang dilakukan oleh para murid dalam bacaan kita. Mereka tahu bahwa yang mereka ikuti, Yesus Kristus, adalah anak Allah yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Yesus mati di kayu salib, dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit lagi. Bukti bahwa ia maha kuasa, bukti bahwa maut tunduk di bawahnya, maut dikalahkannya. Karena itu para murid memiliki keinginan akan kejayaan sebagai warga Israel. Apalagi Yesus yang diikuti begitu luar biasa. Karena itu terucap dari mulut para murid, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih berharap bahwa Yesus menjadi raja, membebaskan bangsa ini dari penjajah, berkuasa. Dan kalau berkuasa, bisa jadi para murid, orang-orang terdekat ini juga mendapatkan jabatan. Kehidupan para murid masih dipengaruhi kehidupan lingkungan masa lalunya. Walaupun mereka sudah mengikuti Yesus, nampak-nampaknya perubahan tidak serta-merta terjadi secara frontal. Manusiawi kadang masih melekat. Dan Tuhan Yesus menyadari bahwa para murid ini sedang dalam proses transformasi, proses bertumbuh, sedang dalam proses perubahan. Dan karena itu ia tidak memarahi, ia tidak menegur mereka dengan keras. Namun kita bisa melihat bagaimana cara pandang para murid yang tidak benar ini coba diarahkan oleh Yesus. Yesus mencoba mengarahkan kehidupan para murid, cara pandang para murid. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kuasa itu ada pada Bapa. Bapalah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan benar, para murid nantinya akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas
mereka. Bapa yang mempunyai kuasa, yang bisa menjadikan raja, yang bisa menentukan ini itu, segala sesuatunya ada dalam kuasa Bapa. Dan para murid juga akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Tetapi kuasa itu bukan untuk berkuasa dalam dunia secara manusiawi, tetapi kuasa itu memampukan mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Di sini dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus mengarahkan. Mereka menginginkan kuasa duniawi para murid, dan Tuhan Yesus akan memberikan kuasa bagi para murid. Tetapi kuasa itu adalah bagaimana menjadi saksi tentang Kristus Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kehendak Bapa. Kita ada dalam kehendak Bapa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua juga akan Roh Kudus yang akan hadir, yang memberi kuasa. Tentu ini mengingatkan dalam kehidupan kita apa yang kita inginkan sebenarnya, apa yang kita kejar di dunia ini. Jangan-jangan kita mengejar kekuasaan, kejayaan duniawi. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang coba kita raih, apakah itu wujud saksi kita tentang Yesus di dunia ini.

diingatkan keinginan kita sukses, bahagia, gak salah. Semua orang ingin sukses, iya. Tetapi kita lihat apakah caranya kita betul? Apakah dengan kesuksesan itu nama Tuhan dimuliakan? Kita menjadi saksinya atau tidak? Hidup kita ada di dunia. Mau tidak mau kita seringkali dipengaruhi. Karena itu saat ini adalah masa kita dibentuk oleh Tuhan. Ia akan memberikan kuasa, yang memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Sehingga mari kita memikirkan ketika harapan kita, keinginan kita, bagaimana caranya itu dipakai Tuhan menjadi saksinya. Bagaimana kuasa yang Tuhan berikan kepada kita menggerakkan kita, bukan untuk kejayaan diri kita, kepuasan diri kita, tapi kuasa itu menggerakkan kita untuk menjadi saksi. Tidak ada yang salah dengan sukses. Tidak ada salah dengan jabatan dan kedudukan. Asal itu menjadi kesaksian bagi Kristus. Bagaimana kedudukan, bagaimana kekayaan, kesuksesan menunjukkan akan kuasa Kristus, akan karya Kristus yang hidup dalam diri kita. Dalam bacaan kita, setelah Tuhan Yesus mengingatkan ini kepada para murid, Ia terangkat ke surga. Tentu peristiwa Yesus terangkat adalah peristiwa yang menakjubkan. Karena itu rasa-rasanya para murid enggan terpisah dengan Yesus. Dia terus memandang kepada langit. Seakan-akan Yesus akan kelihatan kembali. Atau Yesus akan datang kembali. Enggan berpisah. Malaikat Tuhan mengingatkan kepada para murid bahwa Yesus telah terangkat ke surga. Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Karena itu para murid kembali ke Yerusalem. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus itu. Dan tentu kita tahu, penantian itu bukan hal yang mudah. Menanti itu bukan hal yang menyenangkan. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Penantian penuh dengan godaan. Dengan bersama-sama tentu kita dijagai, ditolong. Ketika kita lelah, ketika kita diterpa, ada teman yang menjagai. Dan kemudian juga dalam bacaan kita dengan jelas, doa bersama.
doa, bukankah komunikasi kita dengan Tuhan? Itu artinya dalam kehidupan bersama para murid kala itu, mereka terus menautkan diri kepada Tuhan. Mereka terus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan agar hidupnya dijagai dengan doa senantiasa. Mereka menjaga diri mereka dalam relasi dengan Tuhan, menghadapi tantangan dan godaan, menghadapi kejenuhan dalam penantian. Dan mari bersama kita melihat kehidupan kita. Kita dihajar bersama dalam penantian kita, dalam pergumulan kita. Apakah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, atau kita justru menggiatkan diri hidup dalam persekutuan agar dijagai, agar dimurnikan? Bagaimana dengan hidup kita, doa kita? Apakah kita bertekun dalam doa? Jangan-jangan dalam penantian itu kita enggak sabar, kita justru meninggalkan doa. Saling menopang, saling mendoakan, menolong kita. Kesadaran akan yang ilahi, akan Yesus, terus terawat. Demikian juga menjagai kita akan segala sesuatu yang terjadi dalam sekeliling kita, agar kuasa Roh Kudus menggerakkan kita untuk menjadi saksi, bukan untuk memuaskan diri kita, menyenangkan hawa nafsu kita, menekan, mengekang diri kita, memberi kesadaran kepada kita dalam doa, memberi kesadaran kepada kita sehingga kuasa Roh Kudus benar-benar bekerja, supaya kita tidak tunduk dalam kuasa hawa nafsu kita. Dengan menautkan diri pada Tuhan dalam doa, dengan menjadikan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita, menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Mari senantiasa membangun persekutuan, membangun kehidupan doa kita, menyadari akan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksinya. Amin. Saat teduh bagi kita.

Saat itu cukup. Jemaat Caundang bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, Engkau yang telah naik ke surga bagi kami, Engkau menyiapkan tempat bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam masa penantian kami akan datangnya Engkau kembali. Ajar kami untuk menyadari diri kami bahwa kuasa Roh Kudus-Mu lah yang menolong dan memampukan kami untuk menjadi saksi. Karena itu Tuhan, arahkan kami untuk setiap hal yang kami kerjakan, untuk setiap hal yang kami dapat, untuk setiap hal yang kami lakukan, kami pikirkan memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu. Pakai kami Tuhan, sertai kami. Dan di dalam kegelisahan, ketakutan dan pergumulan kami, ajar kami untuk bertekun dalam doa, menyerahkan segala sesuatu pada-Mu, untuk kami saling menopang satu dengan yang lain di dalam persekutuan orang-orang kudus, untuk kami saling mengingatkan, saling membangun, untuk kami saling mendoakan agar iman percaya kami dijagai, dan kami mengarahkan hidup kami untuk terus menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, pakai kami. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau memampukannya untuk terus mengucap syukur atas apa yang terjadi. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang letih, saudara-saudara kami yang sedang bergumul berat, berbeban berat, Engkau mengasihi mereka, Engkau hadir bagi mereka, Engkau menolong mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam kondisi yang tidak menentu saat ini, dalam ekonomi yang terpuruk. Pakai anak-anak-Mu untuk menjadi alat membawa damai, harapan, ketentraman bagi bangsa dan negara ini. Pakai kami Tuhan. Ini kami Tuhan, seruan doa ini kami serahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, para pendengar radio yang terkasih, kita diingatkan untuk berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan syukur. Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan mengaturkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa mengirim
ke gereja masing-masing, kita akan pujikan apalah arti ibadahmu.

Mari kita akan haturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Engkau melimpahi kami dengan kasih karunia, kesehatan, dan berkat yang berkelimpahan. Sucikan, kuduskan untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diutus kembali ke dalam dunia dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan kita, melainkan kita disatukan dalam doa dan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita, mari kita pakai, kita gunakan untuk menjadi saksinya di dalam kehidupan ini.

Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita. Kristus mengutus engkau menjadi saksinya dimanapun engkau berada. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus untuk menyertai kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang setia memelihara setiap langkah hidup saudara, Yesus Kristus meneguhkan iman dan mempersatukan hati saudara, dan Roh Kudus memampukan saudara untuk bertekun sehati dan setia dalam panggilannya. Amin.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Dandim 0812 Lamongan, Letkol Denis Yori Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Denis, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
3: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%, kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
2: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
4: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192